Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah menyenangkan mereka dengan madu dari gunung batu.

Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Pada minggu ini kita bersama diajak oleh gereja untuk menginangkan sebuah perayaan besar, yakni tubuh dan darah Kristus, atau kita menyebutnya adalah inilah minggu khusus yang oleh gereja untuk mengingatkan peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak jantung kehidupan iman kita. Ekaristi adalah napas gereja. Ekaristi itulah yang memungkinkan kita hidup sampai hari ini. Ekaristi ini juga merupakan santapan rohani yang menyatukan kita dengan Tuhan, sekaligus membuka kita untuk mengalami kehidupan yang kekal. Mari di awal peran Ekaristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan memohon rahmat pengampunannya, dan supaya kita sungguh-sungguh diberikan rasa penyesalan yang amat dalam atas dosa dan kelemahan kita, sehingga dengan demikian kita boleh mempersembahkan Misa Kudus, Ekaristi Kudus ini dengan hati yang pantas, layak di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita juga berdoa secara khusus untuk saudara kita yang merayakan ulang tahun atas nama Helena Gracila Boki yang ketiga tahun, Yohanes Alfredo Juanito Henrico Sapa yang ke-20 tahun, dan Bapak Arnoldus Moja. Semoga saudara-saudara kita ini dilimpahi rahmat kesehatan, berkat yang cukup, serta rahmat-rahmat iman yang mereka butuh untuk hidup mereka. Kita juga berdoa mohon rahmat keselamatan bagi jiwa Ibu Maria Nua yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga dosa-dosanya diampuni dan dia diberikan rahmat kehidupan kekal di surga. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitan-Nya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus Tuhan dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Nya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Prosoto RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi Sabda, dan kita akan dengarkan bacaan pertama diambilkan dari kitab Ulangan 8
2: seberang sungai Yordan. Berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: masih mengikuti siaran gereja dari gereja Santa Maria
1: Immaculata. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
2: Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.

Tadi kita sudah mendengarkan untuk baik pengantar Injil. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambilkan dari Injil Suci menurut Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58.

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Baik, nilai kita satu. Setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Sistus.

0: saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat malam. Ketika saya merenung dan membaca secara khusus bacaan pertama dalam perayaan misa untuk mengenang peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, atau kita menyebutnya Hari Raya Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, ada dua hal yang menjadi kata yang barangkali menurut saya pilihan paling bagus yang dipakai oleh Musa tak kala ketika mereka melewati padang gurun dan berada di seberang sungai Yordan. Kata itu adalah ingatlah akan dan ingatlah selalu. Saya membayangkan ketika umat Israel yang melewati padang gurun dan berada di seberang sungai itu, dan mereka berkemah di tempat itu, sepertinya di sana Musa memberikan retret atau semacam rekoleksi untuk bangsa itu. Kata pertama yang diucapkan oleh Musa adalah, ingatlah akan perjalananmu melewati padang gurun ini oleh karena kehendak Allah. Kamu mengalami tanah gersang, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, dan mengalami ular-ular yang ada di padang gurun ini, mengalami juga kalajengking, cuaca yang panas di siang hari dan juga dinginnya malam. Dan perjalanan itu 40 tahun. Ingatlah akan perjalananmu itu. Ingatlah akan pengalaman perjalanan yang tidak enak itu, yang memang membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita meng-cross-check berapa sih total jumlah bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, itu disinyalir bahwa kurang lebih hampir 2 juta sampai 3 juta orang. Tetapi selama 40 tahun itu, Tuhan justru menguji mereka di medan yang sulit itu, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami kematian. Mati karena lapar, mati karena putus asa, mati karena tidak berdaya, mati kehilangan iman, mati karena tidak punya harapan. Dan berapa jumlah total manusia yang meninggal di padang gurun ketika itu? Kurang lebih 600 ribu umat Israel meninggal dalam perjalanan itu. Kalau kita melihat, menggambarkan pengalaman itu, perjalanan yang tidak biasa itu, nampak seperti saya melihat hari ini, kejam sekali ya Tuhan itu ya. Lalu kalau kita merenungkan juga dari pengalaman itu, dengan stigma, dengan pilihan kata, dengan sebuah kebanggaan mereka sebagai bangsa yang terpilih itu, rupanya kata pilihan itu adalah tidak seenak seperti yang kita rasakan. Di dalam kata pilihan itu, bangsa terpilih itu, disitulah Allah memilah dan memilih mereka dengan cara-cara yang paling sangat serem dan kejam kalau kita membahasakan dengan bahasa kita hari ini. Kenapa? Karena bangsa ini tidak hanya mengalami perbudakan, tetapi justru mereka keluar dari tempat itu dan mereka justru diaduk-aduk emosinya. Justru fisik mereka mengalami kelelahan, justru segala perasaan yang tidak mengenakan justru mereka merasakan semua di tempat itu. Dan pada saat seperti itu, apa yang mereka katakan? Mereka berontak, mereka kecewa, mereka mengumpat, dan mereka memaki-maki, dan mereka paling tidak pasti mengutuk Allah. Akhirnya, tadi bangsa yang jalan dengan iman ini secara perlahan-lahan, karena sudah tidak kuat menderita di tempat itu, mereka berbalik melawan Allah. Akibatnya 600 ribu orang meninggal dunia. Para teolog merefleksikan itu. Itulah salah satu dosa ketidaktaatan ketika Allah bersabda dan ketika Allah terus memurnikan bangsa ini supaya sungguh-sungguh mereka menjadi bangsa terpilih. Menjadi bangsa terpilih, saya sangat yakin kalau misalnya seluruh umat Tarakan ini masuk dalam kategori sebagai bangsa terpilih itu, turut berjalan di bawah pimpinan Musa selama 40 hari 40 malam dengan jumlah yang sekian sekarang ini, tinggal kira-kira kita bertanya, tinggal berapa sisanya ya? Tinggal berapa sisanya? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan kita. Seram kan? Nah, itulah yang kita dengar. Tetapi dalam pengalaman peristiwa yang pahit itulah Musa mengingatkan mereka. Dalam situasi yang sangat-sangat pahit itu, satu hal yang perlu kamu sadarkan, hai bangsa Israel. Meskipun kamu tidak ada makanan, meskipun kamu tidak ada minuman, meskipun kamu mengalami pengalaman pahit seperti itu, apakah Allah meninggalkan kamu? Tidak. Allah hadir pada saat ketika mereka sungguh-sungguh kehabisan iman, kehilangan harapan, matinya sudah budaya-budaya hidup itu di tempat itu. Akhirnya Allah hadir mewujudkan diri dalam bentuk mana? Tuhan menurunkan dirinya karena butuh, bangsa ini membutuhkan validasi. Maka Allah turun dari surga lewat mana membantu supaya bangsa ini tetap hidup dan masih ada sisanya yang nanti melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka telah digoreng oleh apa? Oleh pengalaman yang sangat pahit itu. Itulah pertama. Hal yang kedua yang terus diingatkan oleh Musa adalah, kalau tadi dia pertama mengatakan ingatlah akan pengalamanmu, yang kedua yang dikatakan Musa di dalam bacaan pertama itu adalah ingatlah selalu akan Tuhan Allahmu. Ingatlah selalu apa? Ingatlah ketika kamu sungguh-sungguh merasa lapar di padang gurun itu, Allah hadir di dalam bentuk mana? Ingatlah selalu ketika kamu mengalami kehausan, Allah juga hadir dalam bentuk air ketika tongkat Musa menumbuk batu itu dan air keluar dari batu sehingga bangsa itu bisa minum di tanah gersang di saat ketika mereka sungguh-sungguh hidup benar-benar haus. Ingatlah dua hal itu. Artinya apa? Artinya dalam situasi yang sangat serem pun Tuhan tetap hadir. Sepahit-pahit apapun hidup itu, Allah tetap hadir dalam wujud fenomena alam seperti dalam bentuk mana dan yang kedua dalam bentuk air. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, inilah pengalaman-pengalaman yang sekaligus menyadarkan kita juga di tempat ini. Kita telah melewati COVID tahun 2019 itu ya. Dan sampai hari ini pun kita masih bertahan berdiri. Orang-orang yang barangkali seangkatan dengan kita sudah meninggalkan kita dan mereka sudah berangkat dan pergi. Mereka mati diseleksi oleh COVID itu dan yang tersisa adalah yang hadir saat ini. Saya termasuk kita semua yang hadir di sini. Apakah itu bukan sebuah pengalaman padang gurun dalam tanda kutip? Apakah ini bukan sebuah pengalaman pahit yang ditimpa, yang dialami oleh dunia, oleh kita semua? Tidak hanya manusia yang merasa redup, tetapi juga ekonomi lumpuh total bahkan pun sampai hari ini. Tapi ingat bahwa dalam situasi seperti itu, apakah Allah meninggalkan kita? Tidak. Nyatanya toh kita tetap berdiri tegak sampai hari ini. Bersyukurlah dengan pengalaman itu, bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah dan masih bisa berdiri tegak sampai saat ini. Itu kenapa? Belas kasih dan kemurahan Tuhan. Teman-teman saya, tidak sedikit juga yang meninggal, yang seumuran dengan saya, diambil oleh COVID. Tapi itulah, mereka mengambil tapi saya diberikan kesempatan untuk hidup. Itulah cara Tuhan untuk terus mau mengatakan begini, inilah bahwa kata pilihan itu akan terus memurnikan kita. Iman kita terus disuling dengan cara dibakar. Dengan berbagai macam cara Tuhan mendidik kita. Bahkan termasuk yang paling serem seperti itu. Dan kita kalau mengingatkan peristiwa padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel ini, akhirnya hari ini pikiran kita tertuju pada Kristus. Hanya berapa hal, ada tiga hal yang membuat bangsa itu selamat, sisa-sisa itu yang selamat di padang gurun. Yang pertama, ketika mereka lapar, Tuhan hadir dalam bentuk mana. Dan ketika mereka haus, tenggorokan mereka sudah habis-habisan, kering kerontang dan hampir mati, Allah hadir dalam bentuk air. Dan yang ketiga, ketika mereka putus asa, mengutuk Tuhan, dan Musa datang memohon kembali kepada Tuhan, justru Tuhan meminta Musa untuk membuat ular tedung dalam bentuk salib, sehingga setiap orang yang memandang salib itu akan selamat. Itu tiga poin. Dan nanti kita melihat bagaimana perjanjian baru. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di dalam dunia perjanjian baru kita melihat Yesus itu, dia adalah mana yang sesungguhnya. Tadi kita melihat mana yang turun dari surga, sekarang mana yang paling sempurna yang bisa dilihat oleh umat perjanjian baru itu adalah itulah Yesus yang tersalib ini. Dan dia tidak hanya mana yang sempurna yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, menebuskan kita. Bahkan dalam pengalaman pahitnya, pengalaman pengorbanannya, tak kalah ketika seorang kepala serdadu, panglima waktu itu, menusuk lambung Yesus, mengeluarkan air dan darah. Di sanalah mengingatkan kita dengan peristiwa Musa yang di padang gurun itu, ketika tongkat Musa itu menombak batu itu dan keluar air dari batu itu yang memungkinkan bangsa itu selamat dari kematian. Itu jugalah darah Yesus itulah yang memungkinkan kita memperoleh keselamatan bersama dengan dia. Air itu mengingatkan kita peristiwa meterai yang diberikan oleh Allah ketika kita dibaptis sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka pembaptisan itulah yang memungkinkan dan menyadarkan kita bahwa air kudus itu, air suci itu, itulah yang memeteraikan kita sebagai anak-anak yang dicintai oleh Allah, menjadi warga gereja sekaligus menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kaitan peristiwa itu, tidak hanya secara simbolik, tetapi itulah maka mana baru di perjanjian baru ini, di dalam diri Yesus Kristus ini, kita memahami ternyata mana yang turun di padang gurun ini sekarang nampak di dalam perjanjian baru, yaitu melalui Kristus. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di pesta tubuh dan darah Kristus ini, inilah sekali lagi diingatkan kita kembali tentang maknanya Ekaristi. Bahkan di dalam konsilium dirumuskan bahwa Ekaristi merupakan napas gereja, jantung kehidupan gereja. Di dalam Injil telah dikatakan bahwa setiap orang yang memakan tubuh darah Kristus, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus akan tinggal di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan Yesus. Bahwa setiap kita yang diundang dan dipanggil masuk di dalam gereja ini, kita terus datang untuk mengalami Ekaristi. Tetapi Ekaristi yang sama yang kita rasakan melalui Yesus ini, itu juga mesti harus kita terjemahkan juga dalam kehidupan kita. Apa artinya bagi kita menjadi manusia Ekaristi? Menjadi manusia Ekaristi berarti menjadi manusia pilihan Allah, menjadi manusia yang dikhususkan oleh Allah, menjadi manusia yang daripadanya kita boleh ambil bagian, hidup kita dipecah-pecahkan, dibagikan untuk keselamatan banyak orang. Kita dipanggil untuk terus mendirikan diri kita sebagai korban juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah Ekaristi itu. Sebagaimana Yesus Kristus yang memberikan dirinya sebagai korban untuk keselamatan dunia, untuk penebusan, demikian kita juga dipanggil untuk menjadi kaki tangan, menjadi rasul, menjadi perpanjangan tangan Allah. menjadi ekaristi yang tidak hanya disambut di tempat ini, tetapi mesti harus kita bawa dan hayati, terjemahkan itu dalam penghayatan iman kita, sehingga ekaristi itu menjadi hidup. Itulah ekaristi yang hidup. Jadi tidak hanya berhenti di gereja lalu sudah itu selesai, tidak. Tetapi panggilan kita harus terus berbagi hidup dengan orang-orang lain. Allah telah menunjukkan itu, berbagi hidup lewat mana? Lewat air. Kristus telah berbagi hidup lewat pengorbanan yang disalib. Kita pun di tempat ini harus berbagi hidup, berbagi darah dalam tanda kutip, berbagi tubuh dalam tanda kutip yang kita miliki, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah lewat kita sebagai perpanjangan Ekaristi Kudus itu sendiri. Semoga pesta tubuh dan darah Kristus ini sekaligus menyadarkan kita lewat rekoleksi retret di seberang sungai Yordan, tak kala ketika Musa mengingatkan dua kata tadi, ingatlah akan pengalamanmu dan ingatlah selalu akan Tuhan Allahmu. Setiap ujian yang kita alami dalam kehidupan kita, dengan medan yang sangat sulit, pengalaman pahit apapun, itu upaya Tuhan untuk menguji isi hatimu dan sekaligus untuk merendahkan hatimu, supaya kita tidak menjadi orang yang congkak dan sombong dan kepala batu, menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi sungguh-sungguh dipanggil menjadi orang yang rendah hati sebagaimana Kristus telah menunjukkan itu kepada kita. Semoga Ekaristi sebagai makanan kerendahan hati ini sekaligus menyadarkan kita sekali lagi, ingatlah akan pengalaman pahit ini, dan ingatlah juga di dalam pemahilan itu akan kehadiran Allah. Amin.
1: Dengar, setelah disegarkan dengan renungan atau homilis, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya

0: doa umat. Allah menyediakan Ekaristi bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi sanak saudara yang sedang menghadap ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih melalui kehadiran sosok Musa telah mengingatkan kami untuk mengingatkan kembali akan pengalaman perjalanan kami sampai detik ini. Engkau telah membawa kami melalui medan pengalaman pahit padang gurun dunia yang seringkali membuat kami putus asa dan tak berdaya. Kami tidak mampu memikul, berjalan karena kami lelah dan capek. Bahkan juga iman kami seringkali menjadi hilang, harapan kami menjadi kecut, kasih kami menjadi kabur. Sekali lagi, semoga di seberang kehidupan ini, di mana Musa telah menunjukkan kesadaran baru bagi kami, supaya kami tidak melupakan akan penyertaan dan pengalaman perjalanan di mana Engkau hadir melalui orang-orang yang terus mendukung, mensupport kami. Tuhan, terkadang kami sombong, membutuhkan validasi untuk menyatakan di manakah Engkau Tuhan. Tetapi Engkau seringkali hadir melalui sapaan alam, melalui kehadiran orang-orang yang mendukung, mensupport dan mendoakan kami di sekitar kami. Di sanalah Engkau hadir. Semoga kehadiran-Mu itu ya Tuhan memunculkan pengalaman iman baru untuk meyakinkan kami bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas dengan siaran gereja dan beberapa lagu rohani. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti satu program Di Balik Bola dengan judul Racikan Taktik Sang Pelatih Melatih, menghadirkan pelatih Kokoh Prakoso dari SBB Olympia Soccer School di Pandu Tini. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Yes, kita berjumpa di podcast Di Balik Bola lagi ya pemirsa, tempat dimana kita tidak cuma melihat papan skor di akhir laga, tapi kita juga akan membahas ya, atau membongkar semua cerita keringat yang terjadi di luar lapangan hijau. Dan kalau kita bicara soal sekolah ya, sepak bola atau SSB, seringkali kita lihat adalah keceriaan anak-anak nih ketika menendang bola di lapangan. Dan tapi hari ini pemirsa, kita mau melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda banget ya. Di balik setiap operan yang akurat, fisik yang tangguh dan juga mental yang kuat, ada sosok arsitek yang meramu itu semua. Episode hari ini spesial banget, kita akan mengangkat topik terkait racikan taktik dari sang pelatih melatih. Dan kita akan mengulik bagaimana teman-teman pemirsa menyatukan puluhan kepala anak-anak ya, dan menanamkan kedisiplinan hingga meramu taktik yang bukan cuma untuk menandang atau menang pertandingan saja, tapi untuk masa depan mereka. Dan sudah hadir bersama kita coach yang sangat luar biasa, ada Coach Koko Prakoso. Selamat siang Coach.
1: Tes, selamat siang.
0: Iya, gimana nih hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: baik.
0: Perjalanan lancar ya?
1: Lancar. Walaupun okay. Panas sini tadi sempat.
0: Oke. Okay. Nah, coach ini kan adalah seorang pelatih ya di SSB Olympic Soccer School. Dan yang pasti terima kasih juga coach sudah hadir di acara hari ini, yaitu Di Balik Bola. So, pemirsa, kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Nah, coach, udah berapa lama nih ya, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, udah berapa lama melatih di sekolah sepak bola?
1: Oke, perkenalkan dulu, nama saya Koko Prakoso. Izin, terima kasih telah mengundang saya di sini. Untuk pertanyaannya, berapa lama di sekolah sepak bola Olimpia? Yes. Itu sekitar baru 2 tahun. Karena SSB Olimpia terbentuk di 2024 bulan September kalau nggak salah. Itu.
0: Oke, okay. Tapi lumayan ya pengalamannya coach.
1: Ya, awal didirikan SSB langsung saya dan tim yang melatih.
0: Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya pemirsa ingin sekali ya untuk anak-anaknya jago olahraga di dunia sepak bola, boleh banget ya ke sekolah sepak bola coach?
1: Boleh.
0: Oke, coach, melatih anak-anak usia dini itu jujurnya tidak mudah ya, pasti punya tantangan tersendiri. Nah, dengan melatih pemain profesional yang sudah matang itu pastinya juga sangat berbeda banget. Di tahap awal sekolah sepak bola coach, apa racikan taktik yang paling mendasar banget yang coach tanamkan di anak-anak didik coach gitu? Nah, apakah fokusnya langsung ke strategi bermain atau justru ke pembentukan mental dan juga disiplinnya anak-anak?
1: Ya, pada pada dasarnya teorinya kan anak-anak ini dilatih untuk disiplin.
0: Yeah.
1: Disiplin, terus motoriknya gimana nanti. Beda sama kita ngelatih usia, apa, kategori pemain atau usia yang sudah matang bermain.
0: Betul.
1: Kita latih dengan gameplay. Kalau usia anak-anak ini kan mereka di fase fun.
0: Yeah.
1: Di fase fun, jadi kita ngelihat tuh saat mereka datang gimana moodnya.
0: Iya,
1: sulit
0: betul.
1: Gimana moodnya, kita lihat satu-satu, diajak komunikasi gimana jawabnya. Nah, gitu-gitu nanti kita sesuaikan sendiri, pelatih bisa kondisikan gimana keadaan si anak. Jangan memaksakan si anak untuk melakukan gerakan-gerakan atau apa ya namanya, skill-skill bola yang sulit, nanti dia nggak mau. Kalau dia sudah mau, baru kita tambah porsinya. Kan biasa ada anak-anak tuh, saya, pengalaman saya di usia saya ya, yang 5 atau 6 tahun sampai 10 tahun, dipanggil, mereka gak mau, malah main sendiri di ujung-ujung, tidur-tiduran dengan bola. Itu gak bisa sama sekali kita.
0: Okay.
1: Sini panggil, teriak dengan mungkin nada-nada keras tuh gak bisa.
0: Yeah.
1: Jadi kita lebih dekatin. Kalau sudah mau gabung, kabari coach ya. Ya,
0: okay,
1: saya kita narasikan lah sebagaimana pintarnya kita komunikasi sama anak.
0: Oke, jadi harus ekstra sabar juga
1: ekstra ya, sabar, ekstra sulit
0: juga. Kayaknya pelatihnya harus ngikutin mood anak-anak
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kalau kita bisa mengubah moodnya yang dari rumah, kita kan gak tahu di rumah nih dan keadaan di rumah gimana. Kan biasa orang tua juga biasa ya, gak semua memasukkan anak di sekolah bola itu biasanya untuk mencegah gadget.
0: Betul.
1: Jadi si orang tua mencari kesibukan anaknya nih apa ya, salah satunya mungkin ada sedikit bakat anaknya main bola, dia taruh di SSB kita.
0: Oke, berarti terbuka untuk umum ya, coach?
1: Terbuka untuk umum.
0: Nah, kalau untuk batasan usia nih, coach, mungkin buat pemirsa juga ingin kepo ya, untuk batasan usia di sekolah sepak bola itu berapa sih, coach?
1: Kita berdasarkan hasil lisensi kita kemarin, teori lah, kita pakai di usia 6 harusnya, 6 sampai 17. 6 sampai 17.
0: Oke.
1: Tapi kenyataannya ada yang 5 tahun nih saya ya, enggak apa-apa.
0: Udah tertanam sejak dini banget ya untuk menjadi pemain bola gitu.
1: Iya.
0: Oke, nah setiap anak kan pasti mempunyai karakter dan juga egonya masing-masing ya, coach ya. Dan kemampuan tangkapnya juga pastinya berbeda-beda. Bagaimana sih formula atau cara coach untuk bisa menyederhanakan taktik sepak bola yang mudah diterima oleh anak-anak dan agar bisa dipahami dengan mudah dan dipraktikkan langsung oleh anak-anak di lapangan?
1: Ya, biasanya kita mainkan bermain peran. Kalau di usia saya sih kita bermain peran. Anggap saja kalian apa ya, kayak superhero ya, seperti itu. Terus lewati rintangan ini. Nah, rintangannya itu berupa alat peraga bola atau kita sebut biasa pelatih-pelatih tahu atau pemain bola tahu, ada marker, ada kun, ada drill, ya model tangga itu. Pokoknya kalau anak-anak bisa ngelewatin ini, kalian jago ya, seperti nah. Kadang saya pernah beli apa sih, kayak wafer-wafer.
0: Gift-nya ya.
1: Gift. Tapi lihat mood juga sih. Jadi memang, tapi dengan gerakan itu, dengan kita bermain andai-andai lah rasanya dengan superhero, tidak boleh melunturkan logis bermainnya, logis latihannya. Jadi tetap gerakannya dapat semua. Ya, seperti itu.
0: Oke. Nah, tadi coach juga sempat bilang kalau misalnya orang tua itu memasukkan anak-anaknya biar terhindar dari gadget ya. Karena kan gadget sekarang juga pengaruhnya sangat besar banget di coachnya. Apa tantangan terbesar coach dalam menjaga fokus anak-anak dan juga semangat mereka agar tetap konsisten berlatih sepak bola di tengah distraksi zaman digital?
1: Ya, biasanya sehabis latihan saya kayak mau pulang lah, seperti mau pulang itu kita sebelum doa, sebelum apa, saya ingatkan terus, ya standar lah, kurangi HP-nya, terus latihannya nggak cukup di sini, kayak gitu, latihannya bisa di rumah, bisa sama ayahnya, bapaknya, kakaknya, adiknya, kayak gitu, ibunya, ya gitu-gitu. Kalaupun nggak ada, bisa beli bola yang kayak balon, tendang-tendang di dinding. Karena anak-anak kan ya itu, biar enggak ke arah gadget, terus ngelatih feeling bolanya dia sama si kaki dan si otak. Dan juga biasa saya tanya, maaf maksudnya japri ke orang tuanya, kan kayak kita ada grup tuh. Kadang saya nanya, berarti ya sedikit tanya lah, si anaknya ini, si anak ini, seperti-seperti itu.
0: Oh, berarti pendekatan ke orang tua dulu ya, coach
1: ada,
0: ya.
1: Ada pendekatan ke orang tua.
0: Biar kita lebih paham juga nih moodnya seperti apa. Mungkin ada jam-jam tertentu kali ya.
1: Iya, ada. Saya kabari sehabis latihan. Kadang malamnya saya kabari orang tuanya. Ya, kayak gitu-gitu.
0: Oke, wah seru banget ya. Tapi memang seru juga sih, coach, kalau misalnya kita melatih anak-anak usia dini. Ya, kayaknya campur aduk banget ya. Emosi ada, senang ada.
1: Satu.
0: Iya, betul banget. Nah, dalam pertandingan usia dini ya, coach ya, terkadang kan orang tua itu justru selalu ikut campur dari pinggir lapangan. Nah, menurut coach, seperti apa peran ideal orang tua dalam mendukung perkembangan anak di dunia sepak bola?
1: Selama saya sih, alhamdulillah orang tua itu enggak ada apa sih bahasanya, intervensi ya, ikut campur seperti itu enggak ada. Tapi yang pernah saya lihat Dan kalau ada pun kejadian yang pernah saya lihat di video-video kan sekarang banyak di media, di Instagram atau YouTube, kalau misalnya ada terjadi pasti saya ketemu sama orang tuanya di pinggir lapangan. Yang biasa orang tuanya nonton tuh.
0: Iya.
1: Saya komunikasikan lah yang baik bahwa ini sudah ranahnya pelatih seperti itu. Jadi orang tua tidak berhak untuk mengintervensi pelatih.
0: Oke.
1: Nah, karena kan memang banyak yang lebih jago tuh dari pelatih.
0: Maaf,
1: termasuk orang tuanya. Kenapa anak saya tidak dimainkan? Kenapa seperti ini, seperti ini, seperti itu?
0: Oke, jadi ya udah ada porsinya masing-masing ya, yang coach ya. Oke, nah dalam proses membangun pemain bola ya, coach, banyak banget juga pelatih mengatakan bahwa teknik bisa dilatih, tapi karakter dibentuk sejak dini. Nah, menurut coach ya, seberapa penting menanamkan nilai seperti tanggung jawab, sportivitas, dan juga rasa percaya diri nih dibanding sekedar mengejar kemenangan di usia muda?
1: Ya. Ya itulah tugasnya kita pelatih di usia dini semua. Kita tanamkan bagaimana tadi pertanyaan mbaknya kan.
0: Iya.
1: Apalagi yang kita harus tanamkan itu biasa, kalau saya pribadi ya, jangan takut salah dan berani coba.
0: Oke.
1: Nanti itu mencakup semua itu.
0: Betul.
1: Jangan takut salah, tambah disiplin. Tiga itu aja yang biasa saya tanamkan. Berani coba, jangan takut salah, dan disiplin.
0: Oke, nah tapi kan kalau untuk anak usia dini ini kan coach penuh tantangan ya. Apalagi mereka juga mut-mutan gitu. Nah, banyak juga pemain muda yang skillnya tuh bagus, tapi mentalnya tuh turun atau mungkin naik turun lah gitu coach. Itu gimana sih lu bisa membangun mental yang kuat ketika di lapangan gitu?
1: Mental yang kuat di lapangan ya sesuai usia juga. Kalau semisalnya usianya yang mungkin 15 ke atas, kita sudah masuk di kan di fase kepelatihan untuk SSB itu ada 4. Fun fase, pondasi fase, formatif fase, sama final fase. Mungkin kalau si anak sudah masuk kategori final fase, berarti kita lebih sangat sering tekan mereka. Karena di final fase itu sudah bicara tentang penghargaan, bagaimana dia bisa target-target. Di final fase itu sudah membahas tentang target, gimana cara bermain, gimana nanti kalian bisa mendapatkan juara ini 1, 2, 3 ya seperti itu. Kalau di si anak biasanya kita tekan, cuma porsinya mungkin agak dikurangi, lebih dengan gembira aja.
0: Iya, lebih kesenang-senang ya.
1: Lebih kesenang-senang.
0: Oke, karena biasanya mereka suka bermain.
1: Iya. Cuma tetap ditekankan untuk itu tadi, mentalnya dilatih.
0: Iya, betul banget. Oke, seru sekali ya coach ya pembahasan kita tentang sekolah sepak bola yang dimana tuh penuh inspirasi juga ya. Dan buat pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Come on.

0: Bentar Mi. Katanya yang dapat tanda di
1: otak. Apain sih, Mi? Gue aja.
2: Cepas ke tengah.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

0: Wah, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok Bu Yuang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Baik, pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di podcast Di Balik Bola bersama Coach Koko Prakoso. Masih semangat ya Coach ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal perkembangan dunia digital, pastinya dunia sepak bola juga ikut berkembang ya Coach ya. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode pelatihan agar anak-anak itu biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamentalnya?
1: Gimana ya? Sorry mbak, pertanyaannya.
0: Di dunia yang serba cepat dan semakin berkembang ya, tidak hanya digital saja, tetapi dunia sepak bola juga pasti ikut berkembang Coach. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode kepelatihannya agar anak-anak didik ini biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamental?
1: Biasanya kita imbangi latihan dengan media-media yang masuk kan,
0: imbangi betul.
1: Sama mereka di saat latihan itu aja.
0: Oke, nah ini kan lagi marak-maraknya Piala Dunia nih Coach, ya, nah kan. Seberapa besar sih pengaruh FIFA World Cup

0: terhadap perkembangan sepak bola di kalangan anak muda saat ini, Coach?
1: Untuk di saya ya, di usia saya benar-benar sangat apa sih, berpengaruh. Mereka sudah ngomong kayak yang harusnya latihan tuh mereka di belakang, ya biasalah kedengarkan ngomong, iya, kamu pegang apa. Intinya tuh mereka tahu perkembangan, okay, ya mungkin ya karena media itu kan.
0: Iya, betul.
1: Di rumah, saat di rumah kan entah orang tuanya ada bebasin atau enggak, ya kita enggak tahu. Tapi di saat apa yang bisa saya rasakan, mereka tahu semua,
0: okay,
1: termasuk squad-squad gitu. Mm-mm, walaupun enggak lengkap banget, tapi saya kaget juga. Ini mereka tahu squad ini, pemain namanya ini, termasuk pelatih. Kadang mereka tahu. Ya enggak semua sih, kan mungkin masing-masing anak beda apa sih, proses pikir ya.
0: Kayak gitu.
1: Ya intinya mereka sangat berdampak terhadap media itu. Mereka tahu, mereka tahu kok.
0: Oke, berarti dengan adanya Piala Dunia ini menjadi semangat juga buat mereka ya, Coach, ya. Untuk terus berlatih lebih giat lagi, dan mereka juga tentunya mengikuti zaman nih.
1: Mengikuti zaman pastinya. Pasti tuh milih sampai tahu skuad si Portugal lah, apa yang saya sebut.
0: Okay.
1: Kan anak-anak tuh dua ekor aja nih yang bermusuh nih. Maksudnya apa? Viral lah.
0: Iya.
1: Berlawan lah kayak Ronaldo dan Messi kayak gitu.
0: Yeah.
1: Mereka kan tahu kalau dua pemain ini masih masuk skuad.
0: Iya, yeah, pasti.
1: Jadi ya sudah apa?
0: Kolok-kolokan
1: lah bahasanya. Yeah.
0: Tapi memang seru banget ya untuk pembahasan dunia sepak bola, Coach,
1: iya.
0: Apalagi kan untuk anak-anak sekarang itu lebih mengikuti zaman dunia sepak bola dengan adanya Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya,
0: benar. Nah, selain soal olahraga ya, Coach, ya, Piala Dunia juga membawa dampak ekonomi dan juga budaya menurut Coach. Ya, apa sisi paling menarik dari sebuah ajang sebesar Piala Dunia?
1: Ajang Piala Dunia kalau untuk di saya di SSB ya, mereka pada nungguin, terus intinya juga pada belajar kan.
0: Iya, betul.
1: Apalagi mungkin nanti ini mainnya di Amerika tuh enggak tengah malam kok, enggak salah.
0: Okay.
1: Mainnya tuh pagi kok, enggak salah.
0: Iya.
1: Jadi mereka mungkin berlomba-lomba nonton. Memang ada omongan mau nonton, Coach, pokoknya saya mau nonton
0: ya.
1: Kayak gitu-gitulah bahasa anak-anak, mau nobar entah di mana nanti katanya. Karena biasa memang si bapaknya juga kan senang bola biasanya.
0: Yeah.
1: Ya partner lah mereka nonton.
0: Oke, okay, jadi bestie nih ya.
1: Bestie.
0: Nonton bareng gitu. Nah, menurut Coach Koko sendiri, apa pelajaran yang paling penting nih yang bisa diambil dari anak-anak didik Coach ya, dari atmosfer dan perjuangan tim-tim di Piala Dunia?
1: Pastinya yang saya ajarkan daya itu tadi, kerja keras.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kerja keras sama, kalaupun ada tim jagoannya kalah, pasti saya kasih contoh nih, macam negara yang dia pilih kalah, pasti saya bilang, karena kebiasaan saya di tim biasanya orang yang sekarang menang pastinya dulu juga nggak menang,
0: okay.
1: Orang yang sekarang jago pastinya dulu nggak jago, pastinya. Ya mungkin kalau kejadian seperti itu nanti saya treatment anak-anak lah seperti itu. Ingat tuh tim kalian ini kalah, pasti dulunya juga kan nggak kalah terus seperti itu.
0: Oke, nah Coach, dalam dunia kompetisi usia dini nih ya, menang kalah itu biasa pastinya. Tapi bagaimana sih biar anak-anak ini bisa tidak menjadi beban berat buat mereka juga, dan gimana racikan taktik psikologis dari Coach Koko sendiri saat menghadapi ruang ganti yang sedang down setelah kekalahan? Gimana sih cara Coach mengubah kekalahan itu menjadi sebuah materi evaluasi yang positif gitu buat anak-anak didik?
1: Pertama saya biasa itu silent treatment, nggak tahu lah saya dapat dari mana, tapi saya bikin sendiri. Biasanya saya silent treatment itu diam dulu sama anak-anak, sama tim yang pernah saya bawa. Ya paling nggak diam semenit atau nggak dua menit. Setelah itu saya, setelah semua anggaplah hening lah ya, anggap hening, baru saya mulai ngomong. Ya standar, maksudnya saya juga dulu pernah, contoh kita kalah, saya juga dulu pernah kalah, saya juga dulu pernah salah passing, saya juga dulu pernah, jadi kita berkaca pelatih itu, jadi pemain kan dengar pelatih nih.
0: Iya betul.
1: Jadi sebuah apa ya buat mereka treatment lah.
0: Oke. Okay.
1: Si anak ini ngeliat pelatih bahwa pelatih ini nggak boleh harus menyalahkan si
0: anak didiknya.
1: Ya, si pemain atau anak didiknya terus-terusan nggak boleh disalahkan. Jadi kita harus memulai dari kita dulu.
0: Iya betul.
1: Ya habis itu biasanya ya seperti yang saya bilang tadi, orang yang sekarang juara, orang yang sekarang menang, pastinya dulu ya nggak menang. Okay. Pastinya ada kalah dulu.
0: Iya.
1: Jadi ya tugas pelatih juga tuh yang paling berat juga, selain membuat taktik juga sebagai apa ya, motivator.
0: Betul.
1: Susah itu karena mental anak-anak yang harus dibentuk.
0: Iya.
1: Lewat kata-kata kita.
0: Oke, jadi memang tidak langsung menjudge ya coach ya.
1: Harus
0: melakukan silent treatment, tapi jangan berkepanjangan tuh.
1: Nanti kelamaan main babak kedua.
0: Oke, terakhir coach, ada enggak pesan buat anak didik atau mungkin anak-anak di luar sana yang lagi mengasah kemampuannya di dunia sepak bola coach?
1: Oh ya. Ya sil. Pertama-tama daripada kalian sibuk mungkin nongkrong, sibuk main gadget terus, main game, entah game apa di HP atau di PS, diselingin lah dengan, silakan gabung bersama kami di SSB Olimpia di Mamburungan, dekat sama RRI.
0: Yes.
1: Kalau biayanya saya kurang tahu ya, nanti bisa kontak ke adminnya.
0: Oke, wah luar biasa sekali ya pemirsa. Dan terima kasih untuk Coach Koko Prakuasa dari SSB Olimpia Soccer School sudah mau mengisi waktunya dan berbincang-bincang di siang hari ini. Dan demikian pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kali ini untuk Anda yang terlewatkan mengikuti podcast Di Balik Bola dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarekat Official. Saya Kartini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia

0: ada cewek tuh
1: wuling lagi. Aduh,
0: Dan dia kiu-kiu sendiri aja, Neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ini bang.
1: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Sekitar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayang Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Akhirnya sudah kebersamaan kita dengan lagu-lagu selingan ini. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita menantikan siaran Idola Indonesia Layak Anak. Dan saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan selama menemani Anda. Kita jumpa kembali pada kondisi dan situasi terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senang sekali Kak Desita bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, Idola. Spesial hari ini, kakak bakal nemenin kalian belajar, bermain, dan bercerita selama kurang lebih 50 menit ke depan. Gimana akhir pekannya sobat pendengar? Sudah siap buat dengerin cerita seru lagi? Hari ini Kak Desita gak sendirian loh, karena akan ada teman idola yang akan membawakan kisah penuh keajaiban dari hutan damai. Kira-kira siapa ya tokoh kita hari ini? Ada yang tahu kenapa kue buatan Riri Kasuari bisa disebut sebagai kue paling ajaib di dunia? Padahal awalnya Riri cuma ingin membuat kue yang sangat tinggi, sampai-sampai harus membongkar atap balai kota. Wah, pasti kalian sudah penasaran banget kan? Nah, sebelum kita terbang masuk ke dunia dongeng kue ajaib Kasuari, Kak Desita mau kalian duduk yang nyaman dulu. Siapkan imajinasi kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Jangan kemana-mana, tetap di Idola, frekuensi sahabat anak Indonesia. Siap-siap ya!

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Nah, sobat pendengar, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini, di studio Kak Desita sudah ditemani oleh teman hebat kita. Siapa ya? Penasaran kan? Kira-kira hari ini kita mau berpetualang kemana nih? Oke, silakan pasang telinga baik-baik ya. Karena teman kita akan membacakan sebuah dongeng seru dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Judulnya adalah Kue Ajaib Kasuari. Sebuah kisah tentang kreativitas dan keajaiban yang tak terduga. Sudah siap semuanya? Yuk, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman idola, perkenalkan nama saya Kayla Raya Azahra. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari SDN 006 kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang Kue Ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Kue Ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti.

suatu hari di sebuah tempat yang tenang dan penuh kegembiraan. Namanya Hutan Damai. Di sana hiduplah seekor burung kasuari bernama Riri. Wah, Riri ini bukan burung biasa loh. Dia adalah koki paling hebat di seluruh hutan. Riri Kasuari punya satu benda yang sangat berharga. Sebuah buku resep yang tebal sekali. Kalian tahu kenapa tebal? Karena buku itu adalah warisan turun-temurun dari nenek ke ibunya, lalu dari ibunya ke Riri. Aturannya begini, setiap pemilik buku harus menciptakan satu resep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan sobat pendengar, sudah berapa banyak resep kue lezat di dalam sana? Pada suatu hari, Riri sedang melamun. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar spektakuler agar namanya tercatat indah di buku resep itu. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Aha, aku akan membuat kue tertinggi di dunia, serunya. Tak tanggung-tanggung, Riri memasang spanduk besar di tengah hutan. Semua warga Hutan Damai, mulai dari kelinci yang lincah sampai gajah yang besar, semuanya membaca spanduk itu. Mereka semua jadi tidak sabar menunggu hari Minggu tiba. Hari Minggu pun tiba. Riri Kasuari sudah bersiap di depan balai kota. Di hadapannya, beratus-ratus kue tar yang harum sudah matang. Riri mulai bekerja. Ia menumpuk kue itu satu persatu. Satu tingkat, dua tingkat. Tumpukannya makin ke atas, makin mengecil. Seperti menara. Hewan-hewan yang datang sudah mulai menelan ludah. Aromanya tercium sampai ke ujung hutan. Riri, bolehkah kami mencicipi sedikit saja? Tanya seekor monyet kecil. Tapi Riri menggeleng mantap. Nanti saja, kalau sudah selesai. Jawabnya sambil singkat, terus fokus menumpuk kue. Kue itu semakin tinggi dan semakin tinggi, sampai-sampai puncaknya membentur atap balai kota. Tapi Riri belum puas, ia ingin kuenya lebih tinggi lagi. Maka, dengan semangat yang membara, Riri membongkar atap balai kota itu. Rak-rak kue terus ia susun hingga melampaui tinggi bangunan. Warga mulai panik. Ya ampun, Riri, sudah cukup. Jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh. Kapan kami bisa memakannya? Teriak warga hutan serempak. Namun, Riri Kasuari tetap menjawab dengan tenang. Nanti saja kalau sudah selesai. Tiba-tiba, langit sedikit berubah. Angin bertiup sangat kencang. Wush! Tumpukan kue raksasa yang lebih tinggi dari menara balai kota itu bergoyang hebat.

sekejap, prak, kue-kue itu terbang terbawa angin. Semua hewan berteriak, "Oh, tidak, kue kita hilang." Tapi tunggu dulu, sobat pendengar, inilah bagian yang paling luar biasa. Seolah-olah ada tangan ajaib yang mengatur potongan-potongan kue itu terbang melayang di udara dan hap, setiap potong kue mendarat dengan lembut tepat di depan pintu rumah setiap warga hutan damai. Tidak ada satupun warga yang terlewatkan. Semuanya kebagian. Suasana hutan yang tadi tegang berubah jadi penuh tawa. "Hore, ini kue paling ajaib di dunia. Ayo kita makan bersama," teriak semua hewan dari depan rumah mereka masing-masing. Riri Kasuari yang berdiri di balai kota hanya bisa terdiam, lalu tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia segera mengambil pena dan buku resep tebalnya. Ia mencoret tulisan "Kue tertinggi di dunia" dan menggantinya dengan tulisan yang jauh lebih indah, "Kue paling ajaib di dunia." Nah, sobat pendengar, itulah akhir dari kisah Riri. Ternyata berbagi kebahagiaan itu bisa terjadi dengan cara yang tidak terduga ya.

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Halo Kayla.
1: Halo.
0: Gimana tadi ceritanya? Seru kan?
1: Seru.
0: Nah, Kayla, kakak mau tanya-tanya nih, boleh kan ya?
1: Boleh.
0: Dari siapa Riri Kasuari mendapatkan buku resep tebalnya?
1: Dari turun-temurun, dari neneknya ke ibunya, lalu dari ke ibunya ke Riri.
0: Kenapa Riri Kasuari sampai membongkar atap balai kota saat membuat kue?
1: Karena kuenya menyentuh atap balai kota.
0: Lalu apa yang terjadi pada tumpukan kue itu saat angin bertiup kencang, Kayla?
1: Dia terhambur lalu terjatuh di depan rumah warga-warga. Tidak ada sama sekali yang terlewatkan.
0: Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kebahagiaan warga hutan damai saat semua kebagian kue?
1: Pelajarannya berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal, seperti kue Riri yang berhamburan tertiup angin. Tapi ternyata hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas lagi, semua warga hutan damai.
0: Oke Kayla, terima kasih banyak ya.
1: Iya.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamar?

0: dan jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Yah, sobat pendengar, beneran deh, tidak terasa ya, waktu kita sudah di penghujung acara. Rasanya baru saja Kak Desita menyapa kalian semua di awal tadi. Tapi sekarang sudah waktunya kakak untuk pamit dari ruang dengar kalian. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita renungkan lagi kisah Riri Kasuari tadi. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal, seperti kue Riri yang berhamburan tertiup angin. Tapi ternyata hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas bagi semua warga hutan damai. Terima kasih banyak ya untuk semua sobat pendengar yang sudah setia mendengarkan melalui radio di rumah atau yang ikut seru-seruan bareng Kak Desita di studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian benar-benar pendengar yang luar biasa. Pesan kakak, tetaplah menjadi anak yang baik hati, rajin menolong, dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur supaya mimpi kalian tetap manis. Kak Desita pamit dulu, sampai jumpa lagi besok di jam tayang yang sama dalam program Idola selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Baru saja Anda mengikuti yakni Idola Indonesia Layak Anak, dan tentunya di siang hari ini akan kami hadirkan juga beragam program-program untuk Anda yang mana akan disiarkan langsung melalui FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, atau juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui RRI Digital. Ya, pendengar, langsung saja akan kami hadirkan lagi beberapa lagu yang bisa menemani langkah Anda di siang hari ini. Ada lagu dari Billy Simpson dengan Mimpi Jadi Nyata.

0: bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

Pendengar Brosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Dismar dan Akadir dengan judul Gunung Kerubung. Baru saja kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, kalau ada yang belum tahu, ini tuh lagu dari Kabupaten Bulungan, khususnya dari Kalimantan Utara. Di daerah kita sendiri, tahu nggak lagu ini menceritakan tentang apa? Nggak tahu ya, atau bahkan ada yang barusan dengar nih. Apalagi untuk anak-anak Gen Z atau milenial muda yang mungkin jarang sekali mendengarkan lagu-lagu daerah. Sini tak kasih tahu. Jadi lagu Kerubung ini pendengar menceritakan tentang keindahan bentang alam, kekayaan kawasan kars, serta fungsi ekologis dan juga historis dari kawasan Gunung Kerubung yang lekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Jadi lagu ini tuh menggambarkan pentingnya untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam, khususnya ekosistem pegunungan batu yang menjadi ciri khas Tanjung Palas. Jadi kalau ada pelestarian alam itu kita jaga ya, jangan malah dirusak, oke? Okay? Lalu dengan adanya ini terjadilah identitas budaya menjadi media untuk mempresentasikan kehidupan sosial dan budaya serta mengenalkan lengkap lokal kepada masyarakat luas, sehingga mengajak masyarakat untuk mensyukuri anugerah dan kekayaan alam yang diberikan di tanah Kalimantan. Sekali lagi, jangan dirusak jika kita melihat anugerah kekayaan alam, apalagi khususnya di Kalimantan Utara yang begitu berlimpah. Jangan sampai juga ada yang melakukan illegal logging atau penebangan liar. Hati-hati loh ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Pro Soul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu dari Dato Arifin AR dengan judul Belampi Sapota. Ini masih lagu daerah dari Kalimantan. Jadi lagu ini itu melainkan ya, seringkali itu merujuk pada lagu-lagu populer yang modern dan lagu daerah itu dibawakan di Kalimantan dengan iringan tata cahaya atau lighting panggung festival. Jadi untuk dalam hal ini ya, secara spesifiknya lagu tersebut ini lagu dari Kalimantan yang biasa ya ditampilkan di event-event ya, atau ditampilkan saat ada pernikahan, perkawinan, atau ada acara adat-adat lainnya. Jadi mungkin untuk kamu yang di daerah-daerah yang masih kental banget ya dengan kedaerahannya, yang mana saat membuat acara-acara seringkali mungkin bisa mendengarkan lagu ini ya, seringkali mendengarkan lagu-lagu ini dibawakan atau dipersembahkan oleh orang-orang yang berasal dari Kalimantan. Gimana, menarik ya lagu-lagu daerah kita di edisi Tarakan di siang ini, tanggal 7 bulan 6 2026. Masih banyak lagi lagu-lagu yang lain, seperti ada lagu dari Ainun Jaria dengan judul Gujit De Maring, ciptaan Dato Aziz.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Pendengar 97,9 megat lagu dari Dimas dan Akadir dengan judul Sempulaga Asalta, ciptaan Erisin. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam edisi musik tradisional dan juga budaya. Selain ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, yakni dinamika olahraga disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Nick Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman.

0: sebelumnya antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan.

0: Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
1: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada pagi-pagi.
0: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya biasanya melakukan

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang dapat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang Kalori Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini.

0: darurat di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dengan Kesuci Petak Diri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum ke dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lagi-lagi Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Berarti diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan kemauan tadi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras.
7: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: dengan sebaik-baiknya, ya, didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya, teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dengan Sugeng Javan di Rp. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi

0: peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan. We have only 3-4 corners
1: on the right side. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Je fais de match, Andreeva.
3: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
4: Thank you for making this tournament very, very cool.
3: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Such an amazing event. Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
4: I would like to thank all.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
4: Stay forever in my heart. Merci.
3: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
6: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah karyawan utama Muhammad Reza Pahlevi

0: selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
1: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Misakon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang sangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Johnson juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan coba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa.
0: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik besok.
0: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raimon Choakim menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI,

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Dengar 97,9 Mega lagu dari Hanggini dengan Kau Bintang. Kita usahakan terlebih dahulu dan saatnya kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu edisi 7 Juni 2026 yakni berita sepekan umum.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 7 Juni 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, pendengar Pancasila adalah bintang panutan dan juga jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Dan progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%, padahal targetnya sekolah ini pun sudah bisa digunakan pada Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026 tahun 2027. Tingginya angka anak belum sekolah, Pogja Paut Tarakan serukan kepedulian pendidikan usia dini. Selain berita utama tadi pendengar, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Bersama dengan saya Jupaida, inilah berita sepekan selengkapnya. Pemirsa dan pendengar, Pancasila adalah bintang panutan dan juga jangkar moral yang mana menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Demikian isi pidato yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakan dalam upacara Hari Pancasila 1 Juni 2026 oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
1: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Demikian isi teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dibacakan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Pancasila adalah jangkar moral yang menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan tahan.
2: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan khususnya para pelaku UMKM dan juga warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
3: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
4: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Anas Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Ditarakan kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
3: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, ditarakan karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
4: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Padahal targetnya sekolah ini pun sudah bisa digunakan mulai dari Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026 hingga tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
5: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami.
6: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengakui ada keterlambatan progres akibat sejumlah kendala di lapangan. Padahal targetnya, sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Arbain menjelaskan, salah satu hambatan utama berasal dari kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang mewajibkan pengusaha tambang harus berizin untuk menyuplai bahan bangunan.
5: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami pada saat pembangunan itu, sehingga mungkin ada keterlambatan dalam progres pembangunannya. Terutama kita tahu terkait kebijakan provinsi untuk pengusaha tambang galian situ hanya khusus yang berizin gitu ya. Nah, itu juga jadi kendala beberapa pengusaha penyedia bahan bangunan di Tarakan terkait pembangunan sekolah rakyat itu.
6: Meski progres lambat, Arbain memastikan sekolah rakyat dibangun dengan fasilitas lengkap sesuai rencana, di mana konsepnya berasrama agar siswa fokus belajar. Selain ruang kelas, juga disiapkan ruang pertemuan, asrama, ruang kesehatan, dan fasilitas olahraga serta kelengkapan yang lain yang lebih lengkap dari sekolah biasanya. Arbain berharap pembangunan sekolah rakyat bisa diselesaikan sesuai target, sebab jika tidak, akan menimbulkan persoalan baru. Pasalnya untuk tahun ajaran baru nanti, sekolah rakyat ditarakan diberi kuota dari Kementerian Sosial sebanyak 270 siswa. Jika tidak selesai tepat waktu, akan menjadi persoalan terkait kegiatan belajar mengajar nantinya. Sekolah rakyat di Tarakan dibangun tahun ini dengan anggaran dari Kementerian Sosial. Tarakan menjadi kota pertama di Kaltara yang dibangun karena lahannya sudah siap sejak tahun lalu. Pemkot Tarakan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terus memantau progres agar bangunan bisa dikebut dan siap dipakai Juli 2026 sesuai target Kementerian Sosial. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca Hari Raya Idul Adha, pendengar, harga daging sapi di Pasar Gusar Kota Tarakan, Kalimantan Utara kini kembali berada di posisi normal. Meskipun harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
7: Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga.
4: Harga daging sapi di Pasar Gusar Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram.
7: Kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga, tetap 120 dia. Sekarang udah stabil, cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
4: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Sejauh dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya angka anak belum sekolah, Pogja Pautarakan serukan kepedulian pendidikan usia dini. Berikut laporan Kristopan Hia.
8: pendidikan anak usia dini ini akan diajarkan tentang pendidikan karakter. Memang pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
9: Tingginya jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah Tarakan Timur mendorong Kecamatan Tarakan Timur untuk mengadakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah. Sekretaris Pokja PAUD Tarakan, Supriyati, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk mahasiswa, ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, serta warga yang hadir mengenai pentingnya pendidikan PAUD. Ia menyoroti dari data yang tercatat, ada sekitar 2.552 anak di Tarakan Timur yang belum bersekolah. Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya sekaligus dasar untuk mengajak para orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka ke TK, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis atau SPS, atau taman penitipan anak.
8: Harapan kami pada sosialisasi ini adalah bahwa masyarakat yang hadir pada hari ini dari PAUD, RT, LPM, terus ada masyarakat juga bisa menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya sekolah PAUD ini untuk dilaksanakan, apalagi di data kita bahwa ada sekitar 2.552 yang data pendidikan anak usia ini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, dalam pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
9: Lebih lanjut ia menekankan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama untuk menerapkan pembelajaran berbasis karakter sejak kecil. Adapun kendala yang didapatkan di lapangan, misalnya masih ada masyarakat yang kurang memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Selain itu, ada juga yang merasa terbebani dengan biaya PAUD. Ia berharap masyarakat dapat memprioritaskan pendidikan anak usia dini karena ini sangat penting bagi masa depan mereka. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, Dinas Satpol dan juga Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran pada tahun-tahun 2026 alami penurunan.
10: Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
11: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka musibah kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Eko Supriyatnoko, mengatakan, jika melihat data maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Ia mengungkapkan, untuk tahun ini dari Januari hingga Mei tercatat ada 34 musibah kebakaran. Berbeda pada tahun 2025 lalu, musibah kebakaran mencapai 59 kejadian.
10: Terus ada partner kami, teman-teman dari BBBD dan Kesatuan Polisi Hutan dari Provinsi, mereka di lahan dan hutan. Ketika kejadian di kami, respon tim tentu kami berlakukan gitu. Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
11: Eko menjelaskan dari 34 musibah kebakaran tersebut dapat dirincikan, untuk Januari tercatat ada 9 kebakaran, Februari 4 kebakaran, Maret 8 kebakaran, pada April 10 musibah kebakaran, dan pada bulan Mei ada 3 kali kebakaran. Dari jumlah tersebut ada kebakaran di pemukiman penduduk, ada kebakaran lahan dan hutan, serta lainnya. Dan diharapkan hingga akhir tahun 2026, angka musibah kebakaran di Tarakan tidak bertambah jumlahnya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar Siap Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali mengudara di ruang dengar Anda dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menantikan requestan-requestan lagu melalui live streaming di RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin menelpon bersama dengan kami melalui line telepon yang sama, silahkan 0821-5320-9845. Namun bagi Anda yang mungkin masih malu-malu, masih ragu-ragu, Anda bisa chat kami di nomor yang sama juga. Anda bisa mengirimkan ingin mendengarkan lagu yang mana. Silahkan pendengar menghabiskan sore hari Anda. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 di sore nanti.

Pendengar, tentunya kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami bagi Anda yang saat ini atau di siang hari ini lagi pada sibuk atau juga yang lagi enggak ngapa-ngapain, boleh banget ya berkumpul dan join sama kita di sini dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pastinya. 081-5320-9845. Langsung kami hadirkan satu lagu pertama pendengar, lagu dari Kitty Andre dengan Bisikkanlah Dia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: sini nelpon. Gak ada kenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
0: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih mengudara bersama dengan saya juga dari sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hari liburan-liburan. Yuk mari kita merapat bersama di sini mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan senantiasa membuat Anda bergoyang. Ya tentunya juga, wow, kita dengarkan siapakah yang menelpon ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut sama kita.
0: Widi, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa Mbak Sinita.
0: Oh, Mas Agus Darmawan.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Mas Agus?
1: Kabarnya panas betul.
0: Oh, kabar itu, kabar cuacanya yang panas ya. Kalau kabar diri sendiri gimana?
1: Ape-ape wae.
0: Oke, okay, baik. Silakan mau request lagu apa nih Mas Agus?
1: Mau lagu requestnya lagunya Rita Sugiyato yang lagunya Jeki.
0: Lagunya Jeki?
1: Iya, yang nyanyi Rita Sugiyato.
0: Judulnya apa itu?
1: Ya, Jeki.
0: Jeki ya, oke. Okay. Cek dulu ya, apakah ada nih lagu Jeki? Rita Sugiyato, wah nggak ada nih lagunya nih, lagu Jeki nih, nggak ada. Mau lagu yang lain nggak?
1: Itu yang Ayam Jago.
0: Ayam Jago, sepertinya ada ini kalau Ayam Jago. Ada, Aida Saskia, ini aja lagunya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Agus, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja hadir ada Mas Agus Darmawan. Tadi katanya request lagu Aida Saskia dengan judul Ayam Jago. Wah, ini lagu yang agak meriah ya untuk didengarkan di siang-siang hari seperti ini. Tapi bagi Anda yang masih ingin bergabung, silakan. Baiklah, kita akan mengangkat penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana Mas?
2: Ruslan di Paspayau.
0: Ah, Ruslan di Paspayau. Apakah sedang monitor kita di TikTok juga ini?
2: Iya Mbak.
0: Silakan merequest lagu apa nih Mas Rustam? Atau tadi sudah merequest lagu?
2: Bisa lagi request Mbak.
0: Ah, kalau tadi lagu apa? Mau dinaikin?
2: Lagu Bidadari Cinta.
0: Ah, Bidadari Cinta ya. Bidadari Cinta, kita cek dulu apakah ada ini lagu Bidadari Cinta. Milik siapa ini? Oh, milik Adibau.
2: Ya Mbak.
0: Oke, baik, siap. Nanti kita dengerin sama-sama ya untuk Mas Rustam, Mas Ruslan ya. Rustam atau Ruslan nih?
2: Ruslan.
0: Ruslan, baik. Terima kasih Mas Ruslan, sehat selalu ya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Ya, pendengar, sudah ada hadir dua pendengar kita yang luar biasa. Ada Mas Ruslan yang lagi monitor. Halo Mas Ruslan ya, semoga sehat selalu Mas Ruslan. Boleh di komen-komen dulu Mas Ruslan yang mana nih orangnya nih. Salam sehat Mas Ruslan, semoga bisa selalu menyapa kita di sini dan juga bisa selalu bergabung bersama dengan kita melalui line telepon ya. 8215320945. Bukan hanya Mas Ruslan saja, tapi semua penonton kita yang hadir di live streaming RRI Tarakan maupun pendengar kita, kami persilakan untuk bisa bergabung. Halo, penelpon kita yang ketiga ini.
3: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang nih, kalau di sini masih siang nih. Oke, baik. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Palma dari Sulawesi Tengah.
0: Oh, Salma dari Sulawesi Tengah.
3: Palma.
0: Salma ya.
3: Iya.
0: Oke, Salma gimana kabarnya Salma?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Alhamdulillah sehat juga nih Mas Salma. Mau dengerin lagu apa Mas Salma?
3: Lagu dari siapa ya?
0: Dari yang siapa?
3: Mesin Alatas yang judulnya Masih Adakah Cinta.
0: Widih, Masih Adakah Cinta. Kita cek lagu dari, wah kita lagi gak ada nih kalau lagu yang miliknya siapa tadi itu? Mesin Alatas ya. Adanya lagu dari Hesti Damara, Rana Rani, Latifkan dan juga Adibal Sahrul. Mau yang mana nih?
3: Adibal Sahrul aja kan?
0: Adibal Sahrul aja. Terima kasih Mbak Salma di Sulawesi Tengah.
3: Ya,
0: jauh-jauh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali antusias penelpon kita di siang hari ini menjelang sore hari di pukul 3. Ada Mas Ruslan tadi ya sudah hadir, ada Mas Agus, ada Mbak Salma dari Sulawesi Tengah, dan juga kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung. Sekitar 4 menit lagi sebelum kami hadirkan beberapa lagu yang sudah di request yang pastinya akan kita dengarkan langsung secara bersama-sama. Ada lagu dari Aida Saskia dengan judul Ayam Jago, Adibal featuring Novi Alia dengan Bida dari Cita, dan juga Adibal Syahrul dengan Masih Adakah Cinta. So, mari kita langsung saja mendengarkan lagu-lagu ini. Ini dia Aida Saskia dengan judul Ayam Jago.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

0: prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Rigita Boy akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan untuk tarangan sore hari ini, informasi dan juga lagu-lagu pilihan, nuansa musik Islami, tentunya pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib, dan tentunya warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar di edisi Minggu 7 Juni 2026, satu lagu dari Joshua Mars dengan Make It, tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buka sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang tahun ajaran baru 2026, pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Sistem ini telah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sebelumnya digunakan. SPMB dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid langsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan hadirnya sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid. Tujuannya untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan SPMB mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan non-diskriminatif. Seluruh proses pendaftaran juga dilakukan tanpa dipungut biaya. Dalam pelaksanaannya, SPMB 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut 4 jalur penerimaan SPMB 2026. Yang pertama ada jalur domisili, diperuntukkan bagi calon murid yang tinggal di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah. Kemudian jalur afirmasi, ditujukan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu serta penyandang disabilitas. Yang ketiga ada jalur prestasi, diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu jalur mutasi, diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Namun demikian tidak seluruh jalur berlaku pada semua jenjang pendidikan. Jalur prestasi misalnya tidak diterapkan pada penerimaan murid kelas 1 sekolah dasar. Pemerintah juga menerapkan kuota minimal dan maksimal untuk setiap jalur penerimaan. Masing-masing jalur dan jenjang pendidikan memiliki kuota masing-masing, yaitu kuota jalur penerimaan jalur domisili SD minimal 70%, SMP minimal 40%, dan SMA minimal 30%. Jalur afirmasi SD minimal 15%, SMP minimal 20%, dan SMA minimal 30%. Jalur prestasi SMP minimal 25% dan SMA minimal 30% dan jalur mutasi maksimal 5% untuk SD, SMP, dan juga SMA. Persyaratan untuk usia calon murid untuk kelompok A, TK yaitu usia 45 tahun, kelompok B, TK usia 56 tahun, SD diprioritaskan berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun, SMP maksimal 15 tahun per 1 Juli, tahun berjalan dan telah lulus SD atau sederajat, SMA atau SMK maksimal 21 tahun per 1 Juli, tahun berjalan dengan telah lulus SMP atau sederajat. Jalur domisili mensyaratkan adanya kartu keluarga, sementara jalur afirmasi memerlukan bukti keikutsertaan program bantuan pemerintah. Kemudian jalur prestasi membutuhkan dokumen prestasi, sedangkan jalur mutasi harus dilengkapi surat penugasan serta dokumen perpindahan domisili. Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan pemerintah daerah. Namun apabila fasilitas daring belum tersedia, pendaftaran dapat dilakukan secara luring di sekolah tujuan dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar. Jaga

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

Pendengar Pro 1 Tarakan, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengamanan dan personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albiceleste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung mulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel manfaatkan sesi ini untuk matangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjuluk Ayildizlar mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, di antaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, Timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli. Penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan mendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Dengar Plus 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Mark Natama featuring Lale Ilmanino dengan Jago Cemburu baru saja berlalu dari ruangan Ngaranda. Dan informasi selanjutnya itu mengenai Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah. Kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan Purbayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Dia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI, pertemuan dihadiri Purbaya, Perry, dan sejumlah pejabat pemerintah. Isu reshuffle mencuat setelah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perbincangan tersebut ramai berkembang di media sosial beberapa waktu terakhir. Prasetyo mengatakan pemerintah justru fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat membahas perkembangan ekonomi terkini. Fokus pembahasan mencakup nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Koordinasi fiskal dan moneter harus saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang runtang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan juga terkendali. Yudi Setiawan mengatakan sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area make-up baggage Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Unit Airport Rescue and Firefighting, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Petugas bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani. Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini berkoordinasi dengan pihak ground handling untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Suara alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Soekarno-Hatta berbunyi pada Sabtu siang. Alarm ini otomatis berbunyi karena adanya kepulan asap. Peristiwa itu terjadi tepatnya di area Terminal 2D. Peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan para calon penumpang yang berada di area terminal. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi membenarkan adanya insiden tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niu yang lebih dikenal sebagai Ibu Suk kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Kedatangan Kepala Negara disambut dengan tarik kecak oleh siswa SRMP 17 Tabanan. Berdasarkan pantauan RRI, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat menyaksikan dengan seksama pertunjukan tarik kecak oleh siswa. Kendati berstatus siswa, mereka tetap profesional membawakan tarik kecak. Selanjutnya, Presiden Prabowo masuki aula yang disambut lagu nasional Maju Tak Gentar. Presiden Prabowo disambut oleh orang tua dan calon siswa SRMP 17. Sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo mendengarkan cerita para siswa yang antusias karena dapat bersekolah dengan fasilitas lengkap. Gede Bagus Abimanyu, siswa SRMP 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas program Sekolah Rakyat ini. Gede Bagus lebih disiplin setelah menjadi siswa di SRMP 17 Tabanan. Selain itu, Gede Bagus mengaku lebih bertanggung jawab dan mandiri. Presiden Prabowo juga meninjau fasilitas seperti ruang kelas, kemudian ruang untuk makan bersama. Presiden Prabowo juga menyempatkan untuk makan siang bersama dengan siswa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Ugianto menegaskan pihaknya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Langkah tersebut mencakup pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Sunda Wiwitan secara menyeluruh. Menurutnya, aspirasi dan tantangan masyarakat adat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama. Khususnya Kementerian HAM berkewajiban memastikan pemenuhan hak masyarakat adat melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Ugianto menegaskan pemerintah berkewajiban menjalankan P5 HAM melalui penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Namun pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat dinilai masih belum terselesaikan secara optimal hingga kini. Menurutnya, konstitusi dan berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat adat, namun masih adanya persoalan di lapangan menjadi tantangan yang harus segera dijawab pemerintah. Ugianto memastikan Kementerian HAM memimpin koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat adat. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong pemenuhan hak dan pengakuan masyarakat adat Sunda Wiwitan secara konkret. Informasi tersebut kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia E-sport Association atau YESPA 2026. Ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen tersebut juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Dirtipit Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan mengatakan bahwa e-sport Kapolri Cup 2026 bukan sekedar ajang kompetisi tapi juga sarana pembinaan generasi muda. Kadip Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudisiawan mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini Jakarta dalam rangkaian Munas ISPA 2026. Menurut Adex, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menyampaikan pesan penting tentang penggunaan ruang digital yang bijak. E-sport juga dapat membangun karakter disiplin, sportivitas, dan kreatif generasi muda. Adex menilai e-sport dapat menjadi sarana membangun karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan cyber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pada kesempatan tersebut, Polri memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become, yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap e-sport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia.

telur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan

mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Durnya kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas. Jamu juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Menurutnya Indonesia memiliki 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki Indonesia. Ia berharap jumlah produk obat asli Indonesia terus meningkat pada masa mendatang. Taruna mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat luas. Masyarakat diajak membiasakan olahraga sekaligus mengenal manfaat jamu sebagai kekayaan Nusantara. Menurutnya olahraga dan konsumsi jamu dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Kedua hal tersebut dapat mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Menjawab pertanyaan mengenai generasi muda, Taruna menegaskan pentingnya edukasi mengenai manfaat jamu. Ia meminta masyarakat tidak melupakan warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun tersebut. Menurutnya jamu memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan dimanfaatkan masyarakat luas. Bahkan jamu dapat menjadi produk kesehatan yang semakin penting pada masa mendatang. Taruna menilai jamu tidak boleh dipandang sebagai produk kuno yang sudah ditinggalkan zaman. Inovasi diperlukan agar jamu semakin dekat dengan generasi milenial dan generasi alfa. Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Menurutnya para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2 Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Juru bicara Ditjenpas Rika Prianti menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dibinakan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan. Rika mengatakan lapas Bagan Siapi-Api yang baru berlokasi di ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Kapasitas tersebut jauh lebih besar dibandingkan lapas lama yang hanya mampu menampung 98 orang. Sementara Rika menyebut lapas Jambi yang baru berlokasi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki kapasitas 952 orang. Fasilitas tersebut menggantikan lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang dan kerap terdampak banjir. Selain itu, Ditjen memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan tanpa insiden. Relokasi 960 warga binaan lapas Bagan Siapi-Api maupun 1.533 warga binaan lapas Jambi berhasil dilaksanakan dengan pengamanan ketat. Rika berharap keberadaan lapas baru dapat menciptakan kondisi hunian lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program pembinaan warga binaan. Selain itu, fasilitas baru tersebut juga diharapkan memperkuat sistem pengamanan masyarakatan di wilayah Jambi dan juga Riau. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Madinah dimanapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan kepada Anda surah Az-Zumar, saudara pendengar, yang akan dibacakan oleh Misyari Alapsi. Langsung saja kita dengarkan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azim. Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat Warta Berita Intimo Sepekan Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, pendengar, 7 Juni 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Sepekan edisi Ahad 7 Juni 2026. Kami hadirkan informasi selama sepekan terakhir kepada Anda bersama reporter Widayat. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum Sepekan selengkapnya.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat, dalam rubrik Warta Intimbung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, warga Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat sempat menutup akses jalan Hauling Batubara pada Senin pagi sebagai bentuk protes atas kerusakan gapura desa.
1: Aksi blokade Jalan Hauling Batubara di Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat berakhir setelah warga dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan terkait kerusakan gapura desa yang terjadi pada Senin pagi. Penutupan jalan dilakukan warga setelah sebuah kendaraan roda 12 yang diinformasikan milik salah satu perusahaan tambang diduga menabrak kabel internet menuju Desa Sempayang. Insiden tersebut juga menyebabkan bagian atas gapura desa mengalami kerusakan. Kapolsek Malinau Barat, Ibtu Joes Rowan Kalvian yang dikonfirmasi RRI pada Senin mengatakan warga melakukan penutupan sementara akses jalan Hauling karena belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Nah, salah satu akibatnya itu gapuranya Desa Sempayang, plat yang di atas yang tulisannya Desa Sempayang selamat mendatang itu kan jatuh. Jadi warga Sempayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara. Tadi saya barusan pulang dari sana, saya koordinasi dengan Pak Desa Sempayang dan perwakilan dari PTMA juga ada datang. Dari Telkomsel juga sudah datang untuk perbaikan kabel internet. Jadi sudah jam 12 tadi sudah dibuka kembali lintasan jalan batubaranya.
1: Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia menanggung biaya perbaikan gapura yang rusak. Pemerintah desa memberikan waktu 3 hari pada perusahaan untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, gangguan layanan internet akibat putusnya kabel juga telah ditangani. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Malinau kembali raih opini WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari BPK RI.
3: Bupati Malinau Wempi Wemawa SEMH menyampaikan apresiasi atas segala proses pemeriksaan hingga tuntasnya laporan pertanggungjawaban Pemda kepada negara, sehingga pemerintah Kabupaten Malinau kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. WTP ini merupakan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 lalu. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kabupaten se-Kalimantan Utara tahun 2025 itu dipusatkan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Senin 25 Mei 2026 lalu.
4: Oh ya, WTP itu adalah usaha bersama, kerja bersama yang dilakukan oleh kita semua. Dan kita berharap WTP itu sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang mungkin kurang atau hal-hal yang perlu kita pertahankan. Ya, dan untuk kesekian kalinya dari 80 kita sudah 80% ya. Ya, artinya ketaatan kita, standar akuntansi yang kita gunakan ya sudah dinilai oleh BPK melalui proses penyerahan dokumen LKPD ya, yang sudah kita serahkan dan dilakukan audit terhadap 8 komponen yang akhirnya kesimpulannya bahwa Kabupaten Malinau yang mendapat predikat WTP melalui LHP ya, pada tahun 2026 ini di proses anggaran 2025 ya, bersama dengan teman-teman Kabupaten Kota ya.
3: Bupati Malinau menegaskan akan berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Malinau, secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan dan akuntabel, termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik.
4: Ya, contoh misalnya salah satu adalah ketaatan, ketertiban di dalam perencanaan, ya termasuk pemostingan, penyebutan ya dalam nomenklatur kegiatan. Karena ini berhubungan dengan perubahan-perubahan regulasi, aturan ya. Karena kan setiap perubahan aturan pasti berpengaruh terhadap manusia yang menginput misalnya. Nah, jadi ini memang perlu di-upgrade, perlu dilakukan penyesuaian ya. Setiap ada perubahan waktu, nah kita harus cepat untuk menyesuaikan juga. Dan ini juga jadi catatan bagi kita ke depan. makin lebih lagi.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan memulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni 2026 ini. Satu kegiatan lapangan menyasar 3 data nasional.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
5: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10 plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang wah ini 3 sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak. Misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM, jual kelontong, nah itu yang ditanya ada 2. Tapi dia bisa juga 3-3 ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata 3-3.
1: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1030 terdaftar calon desa sarjana jurusan kesehatan paling diminati.
3: Program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 bagi putra-putri daerah Kabupaten Malinau kembali mencatat antusiasme luar biasa dari masyarakat. Penutupan pendaftaran resmi dilakukan pada 26 Mei lalu dan hingga batas akhir pendaftaran tercatat sebanyak 1030 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tahun ini. Saat ini panitia tengah fokus melaksanakan tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari seluruh bakal calon peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malinau, Firsa Septilena, SIP, MSI, pada Kamis 4 Juni 2026 di ruang kerjanya di Komplek Kantor Bupati Malinau.
6: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas bakal calon dan ada pun pendaftar sampai pada tanggal 26 Juni kemarin itu berjumlah 1030. Jadi memang banyak sekali pendaftarnya dan untuk jurusan yang paling banyak itu kesehatan.
3: Firsa juga menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, peminatan jurusan yang dipilih para pendaftar didominasi oleh bidang kesehatan.
6: Banyak ya, bisa perawat, bidan dan sebagainya. Kemudian keagamaan juga termasuk jurusan yang paling banyak pada saat pendaftaran tahun ini. Pertanian, setelah pertanian itu kedokteran. Memang dari jurusan-jurusan itu yang paling banyak di mendaftar. Tapi dari 1000 sekian tadi yang mendaftar pasti akan terverifikasi dan terjaring lah melalui pemberkasan mereka tadi, ada yang pasti lolos dan tidak lolos. Jadi tahapannya nanti setelah verifikasi panitia, kita mengumumkan hasil verifikasi pemberkasan, berapa yang akan lolos, nah itulah yang akan lanjut pada tes tertulis dan wawancara.
3: Setelah proses verifikasi tuntas, panitia akan mengumumkan daftar peserta yang lolos dan mereka nantinya yang berhak melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tes tertulis dan wawancara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Merdeka Kota disiapkan menjadi pelopor gerakan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
1: Desa Malino Kota diusulkan menjadi percontohan desa anti korupsi Kabupaten Malino. Upaya ini diharapkan menjadi pelopor bagi 108 desa lainnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malino, LPC Dija, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Program tersebut menjadi salah satu implementasi pendekatan pencegahan dalam strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK mendorong terbentuknya budaya anti korupsi di tingkat desa melalui pemberian predikat desa anti korupsi pada desa yang memenuhi sejumlah indikator. Penilaian mencakup tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, respon terhadap pengaduan, transparansi, hingga penerapan nilai-nilai lokal yang mendukung integritas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Malino membentuk tim replikasi desa anti korupsi melalui surat keputusan bupati. Tim terdiri dari unsur inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malino, tim melakukan seleksi bertahap hingga tersisa 8 desa, kemudian mengerucut menjadi 3 kandidat, yakni Desa Malino Kota, Malino Hilir, dan Desa Sempayang. Ketiga desa tersebut mendapat pendampingan teknis dan telah melalui observasi langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penilaian sementara menunjukkan Desa Malino Kota memiliki kesiapan paling baik dibanding 2 desa lainnya.
7: Secara kelengkapan dokumen itu Malino Kota yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Maksudnya bukan hanya dokumen, tetapi ini mereka laksanakan. Di desa-desa lain ini kan contoh, ada nggak melakukan survei kepuasan masyarakat? Ini contoh. Mereka bilang ada, tapi dia baru ada tapi belum dilaksanakan. Nah, sementara Desa Malino Kota ini mereka ada dan situ sudah berjalan beberapa waktu gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian, karena saya prinsipnya gini Bu, yang membangun ini kan mereka. Kita membantu, menguji, membuktikan bahwa mereka ini sudah terbangun. Ini kan harusnya dari mereka, bukan kita yang jor-joran menghabiskan energi ke sana gitu. Nah, sehingga dari 3 desa ini, Malino Kota lah yang menurut kami punya hal itu.
1: Elpis menjelaskan, program perluasan percontohan desa anti korupsi memiliki semangat membangun budaya integritas dari tingkat paling bawah. Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga di tingkat pusat, tapi juga melalui gerakan kecil yang tumbuh di desa-desa. Harapannya, Desa Malino Kota dapat menjadi benih perubahan yang menyebarkan semangat anti korupsi ke seluruh desa di Kabupaten Malino. Dengan demikian, pemahaman tentang integritas tidak hanya dimiliki perangkat desa, tapi juga masyarakat. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan Ketua RT hasil pemilihan serentak awal Mei lalu dilakukan pelantikan secara serentak oleh kepala desa di desanya masing-masing.
3: Para Ketua RT terpilih se-Kabupaten Malino hasil pemilihan serentak pada awal Mei lalu harus bersiap diri dan terus menjaga kesehatannya masing-masing. Karena pada Senin 8 Juni 2026 nanti, semua Ketua RT akan dilantik secara serentak oleh kepala desa di desanya masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malino, Firsa Septirena, SIP, MSI, 2 hari lalu. Menurutnya, semua petunjuk teknis pelaksanaan pelantikan Ketua RT tersebut sudah disampaikan ke masing-masing desa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis di desanya masing-masing.
8: Pelantikan Ketua RT serentak ini dilaksanakan di masing-masing desa, 380 desa, dan itu nanti akan dilantik oleh kepala desa serentak di masing-masing wilayahnya. Untuk teknis kegiatan pelantikan itu juga kita sudah sampaikan kepada desa apa saja yang akan dilakukan pada saat pelantikan nanti. Kemudian itu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni di hari Senin depan di seluruh desa di kecamatan di Kabupaten Malino.
3: Firsa Septilena juga menambahkan bahwa setelah dilantik pada 8 Juni tersebut, para ketua RT ini akan langsung diberikan pembekalan dan pemahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsinya pada 9 Juni dan akan dibuka Bupati Malino, WMB Wemawa, SEMH.
8: Setelah diadakannya pelantikan secara serentak akan ada pembekalan sesuai dengan arahan pimpinan itu, kita akan melaksanakan pembekalan kepada seluruh ketua RT serentak karena melihat sikon geografis dan menurut arahan pimpinan untuk wilayah perkotaan, pasar perkotaan ada 4 kecamatan itu dilaksanakan secara kolektif di satu tempat. Ya, jadi nanti
3: 4 kecamatan.
8: Ya, 4 kecamatan di perkotaan ini dilaksanakan di Tebengang. Kemudian untuk wilayah kecamatan pedalaman dan perbatasan itu via Zoom, tapi di hari yang sama. Jadi nanti yang akan membuka kegiatan itu adalah Pak Bupati sendiri, karena beliau juga bersedia untuk membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan. Kemudian untuk narasumbernya sendiri adalah sekretaris daerah dan Bapak Kepala Dinas PMD.
3: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intim Sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intim Sepekan berikutnya.

0: Saudara pendengar, demikianlah Warta Berita Intim Mung Sepekan edisi hari ini, Ahad 7 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan

Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya saudara pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita akan segera berakhir. Setelah itu kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI pendengar. Setelah Warta Berita nanti rekan kami akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan informasi yang akan disajikan. Saudara pendengar yang bertugas kemarin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI.
1: Tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
2: Masya Allah, benarkah itu Bu?
3: Benar itu Dina.
2: Apanya yang benar Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
2: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
2: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
2: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
4: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
5: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
2: Halo, Assalamualaikum Maya.
6: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
2: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
6: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
2: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
6: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
2: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
6: Ya, Dina.
2: Siapa orangnya, Maya?
6: Ya, Dina.
2: Astaga! Dina! Dina!
4: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, kau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Namun di antara bumi, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ingin melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatmil juga di daerah untuk pengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatmil untuk pengangkat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim

0: jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nirap Duli Teloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Banjar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Perjalanan

0: Mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala UEFA rematch.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Bersama tim Indonesia menyapa malam, saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan juga dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI dan narasumber kami untuk bertanya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Aswaibi.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Ibrahim, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik ya?
6: Ya.
4: Yeah. Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
6: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
4: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
6: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah pasca sebelum Iran Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik ya, karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh ya beserta keluarga ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa Israel melakukan blokade di Strait Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Strait Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami penurunan.
4: Oh, penurunan.
6: Gitu.
4: Oke.
6: Okay. Iya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar menguat, kemudian harga minyak menguat, kemudian rupiah melemah, nah logam mulia ini tertahan. Yeah. Jadi untuk mencapai level di level 2.600-an ini sangat sulit sekali karena rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia karena target di level 2.600 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000 ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
4: saja. Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
6: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Strait Hormuz dibuka, berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini secara jangka pendek ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000 bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
4: Oke.
6: Okay. Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
4: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar. di penghujung tahun.
6: Gini Mas.
4: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan juga OJK dan juga BI.
6: Betul betul Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di 70 dolar per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi ya kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi. Yeah. Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital itu juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100.000 turunkan jadi 50.000, diturunkan lagi menjadi 25.000, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
4: Jadi gini, kemudian, Pak Imran, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomat dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
6: Oh iya, betul.
4: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim, begitu maksudnya?
6: Ya, 1,5 juta barel.
4: 1,5.
6: Oke. Okay. Ya itu yang, ya kemudian. Yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun ya. Nah, ini
4: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
6: Tahun ini.
4: Oh, di akhir tahun maksudnya.
6: Tahun 2026 itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan. Bisanya kemarin Pak Purbaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar. Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah, ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah, lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah itu juga cukup besar. Nah, ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya, kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus. Membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
4: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
6: Ya, nah itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini, banyak nasabah, banyak investor yang mereka ya memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
4: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu
6: Pak Ibrahim? Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian
4: Singapura. Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
6: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini, ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga, kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya? Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat. Karena pada saat harga minyak naik, mereka itu menaikkan BBM.
4: Oh.
6: Semua menaikkan BBM, okay. Tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus-menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah, dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI ya bagi dalam tara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar, walaupun sebenarnya ini bagus. Pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
4: Satu pintu, ya.
6: Banyak, ya itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI.
4: Yeah.
6: Ya baru nanti ini pertengahan ini, apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market? Kita kan belum tahu juga nih. Ya kemudian
4: sekarang ini sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
6: Belum, nanti pertengahan. Kita lihat pertengahan. Ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan baru akan dipatok ya.
4: Berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim?
6: Ya, saya pun juga masih bingung ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi saya lagi-lagi mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-flop ya dari 3,7,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
4: Oh, okay. Baik. Saya tahan ya, dulu Pak Ibrahim. Ada pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung boleh ya Pak Ibrahim ya?
6: Boleh, silakan.
4: Pak Lahmot di Riau. Pak Lahmot, selamat malam Pak. Pak Lahmot.
7: Ini.
4: Ya.
7: Malam.
4: Silakan. Silakan Pak Lahmot.
7: Ini masalah naik turun nilai tukar.
4: Ya.
7: Oke. Tapi sih tolonglah negara mengerti dengan kebijakan, dikurangilah pengeluaran masalah di BBM, kedua MBG. Bicaralah pimpinan.
4: Oke, baik. Sayang sekali ini suaranya terputus-putus, tapi yang jelas ya, harus menjaga stabilitas rupiah lah intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia, lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
6: Ya, jadi gini. Wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah di 18.100, karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
4: Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah Pak Ibrahim. di bawah 100. Oke.
6: Oke, oke. Jadi gini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah, sehingga apa? Dari situlah pemerintah OJK ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
4: Yeah.
6: Konsolidasi bagaimana ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
4: Yeah.
6: Ya sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
4: Bahkan menaikkan suku bunga acuan aja nggak berhasil juga.
6: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR kan? Satu hari kemudian Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
4: Iya.
6: Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
4: Betul.
6: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya waktu itu adalah menguap, tapi di hari berikutnya itu langsung
4: ada kebijakan, ada kebijakan lagi, sehingga kebijakan, bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
6: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam. Yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya kan?
4: Iya.
6: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang baik pengusaha maupun rakyat ini sama-sama rugi. Nah, sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo.
4: Tadi,
6: bahkan ada isu ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
4: Oke, ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam, yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu diantaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolar yang di sana sehingga rupiah apa namanya mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu, Pak Ibrahim? Bukankah di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu, Pak Ibrahim?
6: Betul, harus seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
4: Okay.
6: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya, itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah, pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
4: Oke, baik kalau begitu.
6: Itu, Mas.
4: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
6: Oke, selamat malam.
4: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswabi sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Pendengar malam hari ini masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Menjelang nanti kita akan lanjut di ruang rindu untuk malam hari ini. Baik pendengar, informasi malam hari ini terkait belasan kelompok wanita tani KWT di Kabupaten Malino menerima bantuan bibit sayuran dan sarana pendukung pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga sekaligus mencegah stunting. Ya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino menyalurkan bantuan bibit pertanian kepada 19 kelompok wanita tani KWT di sejumlah desa dan kecamatan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus intervensi pencegahan stunting. Penyaluran tersebut dilakukan kepada KWT Tinando Niat di Desa Kaliamok. Kelompok tersebut menerima bibit cabai, tomat, terong, limau, dan kacang panjang beserta polybag dan pupuk organik untuk mendukung pemanfaatan lahan perkarangan. Kepala Dinas Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Wilfred Sulaiman, mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga pendengar. Program tersebut juga menyasar kelompok wanita tani karena memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Hasil panen nantinya juga dapat dikonsumsi sendiri maupun dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga. Iya, jadi belasan kelompok wanita tani KWT di Kabupaten Malino menerima bantuan bibit sayurannya dan sarana pendukung pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan. Informasi selengkapnya pendengar Anda dapat membaca di rri.go.id.

asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam.

Tahukah Anda bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia? Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ioncytes di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan.

tanda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia. Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai, pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ioncytes di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak di

Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 8 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Balaton Park, Balanto Fokajar dengan menyelesaikan balapan dengan waktu 42 menit 55 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua adalah Jose Martin, dan ketiga adalah Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pebalap Red Bull Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut selisih 1,343 detik lebih lambat.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
3: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
3: Iran!
2: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
3: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
2: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
3: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
2: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
3: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
2: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih berkata Anda masih bersama Pro 3 RRI di bersama tim Indonesia menyambut malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga ada lagu-lagu yang sebagai teman malam Anda kami hadirkan juga pada segmen kali ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo Subianto mendapati laporan Provinsi Bali hanya memiliki satu sekolah rakyat. Disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada hari ini. Presiden mengingatkan kalau nanti pemerintah pusat yang menyediakan lahannya, tetapi bagaimana caranya agar kreativitas dari setiap kepala daerah diupayakan. Presiden meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden ingin jumlah sekolah rakyat terus bertambah. Pada kesempatan itu juga, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar giat belajar, menghormati guru dan mencintai orang tua, dan meminta agar para siswa menjadi generasi muda Indonesia yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga, orang tua maupun bangsa dan negara. Presiden juga menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk usia sekolah untuk tidak ada lagi yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Dengan digencarkannya pembangunan sekolah rakyat ini, harapannya bisa meningkatkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. BPBD Bangkalan Jawa Timur memetakan sebanyak 17 desa di 3 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan ekstrim selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan, M. Zainul Komar, mengatakan pemetaan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian lapangan serta laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Jadi menurutnya ada 17 desa yang masuk kategori berpotensi mengalami kekeringan ekstrim. Selain itu, ada juga 10 desa lainnya mengalami kekeringan namun tidak se-ekstrim 17 desa yang sudah dipetakan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD, ada sekitar 15.000 lebih KK atau kepala keluarga di Bangkalan berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau tahun ini. Dan BPBD telah mengantisipasi atau melakukan mitigasi dengan menyiapkan cadangan awal sebanyak 300.000 liter air bersih yang siap disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah yang membutuhkan nanti. Sementara itu, BPBD Bangkalan juga menghimbau masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai menghemat penggunaan air. Informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan hunian sementara bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik tanah yang masih mengalami pergerakan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kondisi tanah di beberapa bagian kawasan Huntara masih belum stabil. Pergerakan tanah ini menyebabkan sejumlah bangunan mengalami keretakan dan memerlukan perbaikan. Perbaikan terus dilakukan untuk memastikan hunian tetap aman untuk warga menempati hunian tersebut. Dan Kementerian PU juga menargetkan unit yang mengalami kerusakan dapat segera kembali digunakan. Ada 6 unit Huntara yang terdampak ditargetkan kembali layak huni dalam 2 hari mendatang. Penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, aspek keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dari program ini. Karena itu, lokasi hunian akan melalui kajian teknis kebencanaan untuk mengurangi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Saat ini, pendengar, Huntara yang dibangun Kementerian PU telah menampung sekitar 456 kepala keluarga. Hunian ini tersebar di 38 blok dengan masing-masing terdiri atas 12 unit. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pemantauan terhadap kondisi kawasan Huntara terus dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat pergerakan tanah yang masih berpotensi terjadi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, KomDIG atau Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi dan diskusi dengan elemen masyarakat terkait pelaksanaan PP Tunas yang berlangsung di RRI Surabaya.
1: Baik pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDIG Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur yaitu Arumi Basin, selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Sherly Taratna Dewi Agustin, lalu ada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch Ian Kikai. Pada pembicaraan tersebut, para pembicara tersebut langsung disambut oleh Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, setelah tiba di RRI Surabaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara kami juga sempat mewawancara Kadis Kominfo Jatim Sherly Taratna, yang dimana dirinya menilai peran media mainstream seperti RRI sangat penting bagi persebaran informasi yang ada di media sosial dan diharapkan mampu menyajikan informasi yang positif serta mendidik masyarakat.
3: Bagaimana kemudian berita baik ini bisa terinformasi ke masyarakat, tersampaikan gitu ya, tidak hanya dari video foto tapi juga suara ya, salah satunya lewat RRI. Namanya terima kasih RRI sudah memfasilitasi kegiatan kami di ruang RRI yang tadi kata Mbak Arumi, ruangannya enak, nyaman, dingin ya.
1: Pendengar, acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, lalu ada Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat Nasiatul Asia, dan beberapa undangan lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Ruang Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya. Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Sekretaris Amirul Hajj Ilvi Nurdiana mengapresiasi pelayanan jemaah haji perempuan Indonesia. Fasilitas pelayanan ini dinilai sangat bagus dan memuaskan para jemaah. Para jemaah perempuan mengaku merasa sangat terlayani dengan baik. Bahkan mereka merasa bukan seperti jemaah haji reguler. Mereka dilayani dengan baik dan sangat memuaskan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Amirul Hajj Ilvi Nurdiana setelah berdiskusi langsung dengan para jemaah perempuan setelah puncak ibadah haji di Arab Musnah. Meski pelayanan sudah bagus, namun Nurdiana memberikan catatan terkait fasilitas. Antrian toilet jemaah perempuan di wilayah Arab Musnah dinilai masih terlalu panjang. Pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk menambah jumlah toilet. Jumlah jemaah haji perempuan tahun ini tercatat lebih banyak dibanding dengan pria. Informasi yang didapat oleh tim RRI bahwa total 202.000 jemaah ada 11.000 orang selisihnya antara jemaah pria dan wanita. Jadi jemaah wanitanya itu lebih banyak 11.000 orang. Dan tentu saja jemaah perempuan membutuhkan berbagai fasilitas tambahan karena lebih banyak ya, dan juga faktor kesehatan reproduksi. Terlebih lagi mayoritas jemaah wanita yang berangkat saat ini berusia produktif. Sementara itu mendengar Kementerian Haji dan Umroh memastikan jemaah haji Indonesia mendapat 5 liter air Zam-Zam. Pembagian ini dilakukan gratis saat jemaah tiba di debarkasi tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asega menyampaikan pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, meminta seluruh jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri untuk dibawa pulang. Tidak perlu khawatir untuk jemaah haji Indonesia, semua mendapatkan air zam-zam secara resmi. Setiap orang mendapat 1 galon berisi 5 liter dan dibagikan di debarkasi masing-masing. Maria juga mengingatkan adanya larangan keras membawa air tersebut di dalam pesawat. Aturan ini berlaku untuk barang bawaan di dalam bagasi maupun di dalam kabin. Kebijakan ini juga dibuat untuk menghindari keterlambatan distribusi bagasi pesawat. Pihak maskapai penerbangan akan memeriksa secara ketat seluruh barang bawaan jemaah. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin kelancaran kepulangan seluruh jemaah ke Indonesia. Kementerian Haji berharap jemaah mematuhi aturan ini demi kenyamanan bersama selama perjalanan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, dalam setiap harinya Kementerian Haji dan Umroh selalu mengupdate dalam pelaksanaan ibadah haji melalui konferensi persnya. Dan berikut konferensi pers penyelenggaraan haji atau ibadah haji tahun 2026 ini pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang terus mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Jadi pada hari ini, Ahad 7 Juni 2026, bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah, serta proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang terus berlangsung hingga saat ini. Alhamdulillah, memasuki hari operasional ke-48, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini secara umum berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh layanan terus dioptimalkan agar setiap jemaah bisa memperoleh pelayanan terbaik tentunya hingga kembali ke tanah air. Bapak-Ibu sekalian, hari ini menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari kota Mekah menuju ke Madinah. Pergerakan ini merupakan tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum nantinya kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Operasional pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah melibatkan ribuan jemaah, bahkan juga armada bus antar kota, pengaturan barang bawaan, serta koordinasi lintas sektor pelayanan. Jadi seluruh proses ini telah dipersiapkan secara matang agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan juga tentunya tepat waktu. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jemaah untuk bisa mematuhi arahan petugas, menjaga dokumen perjalanan dengan baik, serta membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan agar proses mobilisasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Perhatian khusus yang juga kami minta untuk diberikan kepada jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama menjaga satu sama lain dan juga terus memberikan pendampingan dan perhatian agar seluruh proses perjalanan menuju Madinah nanti berjalan dengan aman dan nyaman. Seiring dengan kedatangan jemaah gelombang kedua di Madinah, Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan layanan akomodasi yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Tahun ini yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, hampir sekitar 17.000 jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel setaraf bintang 5 di Madinah yang biasa identik dengan program haji khusus. Kini dapat dinikmati oleh jemaah reguler sebagai bagian dari upaya kami dalam hal pemerataan kualitas pelayanan haji Indonesia. Namun yang paling penting bukanlah kemudian kemewahan fasilitasnya, namun nilai utama yang kami hadirkan adalah kemudahan akses bagi jemaah untuk dapat beribadah di Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut berada pada lokasi yang sangat dekat, bahkan mencapai 50 meter saja dari Masjid Nabawi, sehingga memangkas waktu tempuh, mengurangi kelelahan, serta mendukung kenyamanan jemaah dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Ini juga bagian dari program haji kami ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Hotel dengan akses terdekat ke Masjid Nabawi ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tentunya jemaah berkebutuhan khusus. Dengan mobilitas yang lebih mudah dan juga tentunya dengan lingkungan yang lebih nyaman, kami berharap jemaah dapat lebih fokus beribadah dan menikmati pengalaman spiritual yang lebih khusyuk selama berada di Kota Madinah. Kementerian Haji dan Umroh meyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji diukur dari tingkat kepuasan dan kenyamanan jamaah. Karena itu setiap inovasi layanan yang kami hadirkan selalu berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan jamaah dalam menunaikan rukun Islam kelima dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga akan hadirkan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang hingga saat ini terus berlangsung secara bertahap. Hingga hari ini, sebanyak 95 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 37.078 jemaah dan 381 petugas. Jadi dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 37.459 orang. Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi Indonesia sebanyak 87 kloter dengan jumlah 34.140 jemaah dan 348 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah kembali ke tanah air mencapai 34.488 orang. Kami pun juga turut memantau bagaimanakah pergerakan jemaah haji khusus. Jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga hari ini berjumlah 11.305 orang, terdiri atas 10.765 jemaah dan 540 petugas. Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, dan seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memastikan layanan terbaik bagi jemaah dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, kami juga masih menerima beberapa laporan terkait dengan sejumlah bagasi jemaah yang belum terangkut bersama penerbangan asalnya. Akibat kondisi tersebut, terdapat beberapa jemaah yang kemudian tiba di tanah air sementara bagasi masih dalam proses pengangkutan dari Arab Saudi. Atas ketidaknyamanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah dan keluarga. Sembari hal tersebut, kami tentu memahami bahwa bagasi merupakan bagian terpenting bagi jemaah jemaah dan dapat menimbulkan kekhawatiran. Namun yang kami pastikan, sejak menerima laporan tersebut, PPIH Arab Saudi melalui Dakar Bandara terus berkoordinasi intensif dengan pihak Saudi Airlines untuk mempercepat proses pengiriman bagasi yang belum terangkut. Kami terus mengawal proses ini secara serius sampai seluruh bagasi bisa sampai ke tangan jemaah dengan aman. Bapak Ibu sekalian, kami ingin kemudian turut mengingatkan seluruh jemaah agar memberikan perhatian khusus kepada dokumen perjalanan, terutama halnya adalah paspor, karena paspor ini jadi bagian yang sangat penting tentunya dalam seluruh rangkaian proses perpindahan antar kota maupun kepulangan ke tanah air. Apabila terjadi kehilangan paspor, langsung segera laporkan kepada ketua kloter maupun petugas haji agar dapat segera ditangani dan sesuai prosedur yang berlaku tentunya, sehingga tidak menghambat aktivitas jemaah. Kami juga menghimbau seluruh jemaah untuk mematuhi ketentuan barang bawaan yang telah ditetapkan. Jangan menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, karena tentu dapat mengganggu proses

0: Bagi jemaah yang saat ini mungkin masih berada di Mekah maupun Madinah, kami menghimbau agar terus menjaga kondisi kesehatan karena cuaca masih cukup panas saat ini, sehingga jemaah harus perlu juga memperbanyak konsumsi air putih, kemudian beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan secara teratur, dan menggunakan pelindung kepala atau payung ya, jangan lupa pada saat beraktivitas di luar ruangan. Yuk, mari kita sama-sama jaga kebersamaan, saling membantu dan saling menguatkan hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berakhir dengan baik. Semoga seluruh jemaah Indonesia dapat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henok Pita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ya, saya sudah bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, dan Bung Irfan yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3. Ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh tim dini hari Pro 3. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Eko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak, adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Kodari menegaskan, latihan Komcat ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, melainkan menjalankan amanat konstitusi untuk bela negara. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini, Senin 8 Juni 2026, kita mengangkat tema yaitu modus mapping dalam transaksi narkoba. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang tentunya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, modus mapping dalam transaksi narkoba. Ini mungkin masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu mapping ya. Mapping itu kalau dalam ini ya istilahnya ya adalah peredaran narkoba di mana ini adalah sistem transaksi terputus. Bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik lokasi atau peta digital kepada pembeli dan nantinya pembeli akan menuju lokasi tersebut dan mengambil barangnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh para bandar narkoba ini ya atau para penjual narkoba ini? Ini dirancang, metode ini dirancang agar kurir, bandar, dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau saling mengenal sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum. Ini berbahaya nih. Jadi pelacakannya itu susah karena para pelaku dan penjual, pelaku, pembeli, dan segala macamnya itu tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Jadi alur kerjanya itu yang pertama adalah melakukan transaksi dulu ya pendengar ya. Melakukan transaksi dulu di mana pembeli memesan narkoba dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui platform digital atau transfer bank. Ya bisa pakai Instagram atau WA dan segala macamnya ya platform digital untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu penjual ini meletakkan barangnya ya, memerintahkan kurirnya untuk menaruh paket dari narkoba tersebut di lokasi acak. Nantinya lokasi tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Dan tentunya itu didokumentasikan ya, apa namanya, difoto dulu mungkin sama penjualnya supaya pembelinya itu tahu di mana lokasinya. Dan nantinya pembeli akan mengambilnya barang tersebut. Dan supaya pendengar tahu juga apa sih biasanya yang dipakai untuk mengkamuflasekan, menyamarkan narkoba ini, di mana biasanya media penyamarannya itu berupa bekas bungkus rokok, bisa plastik klip atau bungkus permen, ya bisa lakban atau perkat warna-warni. Intinya banyak sekali modus-modusnya yang dipakai untuk menyamarkan supaya tidak ketahuan bahwasanya barang itu adalah obat-obatan terlarang. Dan tentunya lokasinya ini mungkin ini ya tidak terpikirkan oleh kita. Jadi seperti fasilitas umum, jadinya kita sebagai masyarakat kayak gak mungkin lah mereka naruhnya di fasilitas umum. Jadi awareness kita itu bahkan bisa turun gara-gara ditempatkannya itu di tempat yang tidak terduga, seperti di fasilitas umum, contoh di bawahnya tiang listrik atau bahkan dekat rambu lalu lintas, di bawahnya pot dan segala macamnya, bisa di fasilitas umum ya, area terbuka seperti tadi, di bawah pot, di bawah pohon atau dekat selokan dan segala macamnya. Itu berbahaya sekali. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya dengan modus mapping ini dalam transaksi narkoba? Anda bisa sampaikan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-3862-375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.
Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursting dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dursting dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping, saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto.
1: Dialog interaktif.
2: Pak Suprapto, selamat malam.
3: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
2: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombespol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung, ya, menyikapi soal modus mapping. Ternyata saya baru tahu, tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share Sherlock gitu ya, titik koordinat gitu, Pak Suprapto. Jadi penjual sama pembelinya nggak ketemuan gitu, Pak Suprapto. Ini saya baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Suprapto nih?
3: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli, transaksi jual beli narkoba ini memang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang, atau dalam hal ini uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer. Dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya.
2: Yeah.
3: Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara digital, online gitu ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah, ini yang kadang-kala mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
2: Iya. Kalau di film-film itu biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya. Nanti penculik sama korbannya itu gak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Suprapto, angka dari BNN, dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini. Prevalensinya itu

0: usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2, sekian persen. Dan melibatkan, ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki, tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang dilibatkan untuk menjadi kurir dalam tanda kutip. Pak Subrata, tanggapannya Pak?
1: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini, dua hal yang bisa kita tangkap itu, yang pertama adalah mereka selalu mengembangkan metode gitu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan mapping gitu. Yang kedua itu mereka mengembangkan sasaran gitu atau target ya. Dulunya kan biasa mereka memulainya dengan mahasiswa gitu, tetapi kemudian turun ke pelajar, lalu ke ibu-ibu, kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya. Itu ya, dan lalu juga menghembuskan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan ya, kalau ketagihan dan pingin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah itu jadi akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial, artinya siapapun itu serata atas, menengah dan bawah itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
0: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari pegiat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto?
1: Iya, jadi sekali lagi karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
0: adiksi.
1: Biasanya kan lalu ketagihan, dan ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu, lalu jadi akhirnya ini ya.
0: Okay, baik. Jadi, saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Tori-Tori. Bu Yanti, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
0: Ya, silakan Bu Yanti.
2: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
0: Pak Suprapto dari UGM.
2: Ya, Pak ya. Suprapto, selamat malam Mas Suprapto.
0: Ya, silakan.
2: Sebagai makin berkembang aja tuh modus ya.
0: Iya.
2: Kesehatan. Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan, belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu, belum.
0: Belum ya.
2: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP, terus ditunjuk itu kadang ditaruhnya di apa, di got apa, saluran di tempat-tempat begitulah, di tempat sampah kadang di satu rumah, seperti itu sih modusnya. Nah mungkin yang saya pengen tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat, gimana untuk meminimalis
0: peredaran narkoba ya,
2: biar kita bisa mendeteksi, wah ini modus nih.
0: Oke, baik. Baik Bu Yanti, terima kasih.
2: Iya. Kemarin juga yang baru ketangkap beberapa hari kemarin, perempuan itu Mas.
0: Oh, perempuan betul. Iya. Oke.
2: Itu. Jadi ya, kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprapto di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini Bu Yanti.
1: Iya, baik ya. Iya, baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah gitu ya, tersembunyi dan tidak terduga gitu. Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah tentang bagaimana cara untuk meminimalkan itu, saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang Bapak penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya. Jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya. Nah, mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Suparto, terima kasih banyak atas waktunya, Pak, malam hari ini.
1: Terima kasih kembali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Iya, selamat malam Pak Suparto.
1: Malam.
0: Ya, demikian pendengar, pakar kebijakan law Universitas Gadjah Mada, Pak Suparto sudah kami ajak berbincang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan gini, kita telah memasuki segmen interaktif ya dalam Kopi Pro 3 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, langsung saja ya, kita sudah ada pendengar yang sudah ada nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, iya. Gimana nih Pak Wibi menanggapi modus mapping ini Pak?
1: Ya, begini ya.
0: Iya.
1: Kalau di tempat saya kan biasanya saya melihat anak-anak muda toh. Dia bongkar-bongkar batu. Apa itu
0: bongkar-bongkar batu?
1: Iya, batu yang batu besar itu
0: di pinggir jalan, di tempat umum gitu.
1: Di jalan itu. Saya tanya apa itu anak-anak begitu sebenarnya? Narkoba dicari, Widi. Masa narkoba? Iya. Artinya dia sudah pesan.
0: Iya.
1: Dapat informasi bahwa itu saya taruh di jalan ini, di bawah batu ini atau di bawah kolong mobil. Maka saya heran kenapa nyangan jadi soal bongkar-bongkar batu di pinggir jalan. Ternyata katanya narkoba dicari itu.
0: Sebentar Pak Wibi, itu orangnya bicara langsung ini lagi cari narkoba gitu?
1: Enggak berani deh, anak muda nanti dia emosi apa, pasti enggak mengaku lah.
0: Oh.
1: Tapi saya perhatikan itu setiap hari itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti itu mungkin dipakai sebagai spotnya untuk pertukaran barangnya itu Pak Wibi, kemungkinan.
1: Ya kemungkinan kak, itu. Kalau saya lihat beritanya itu, ya pokoknya sudah ada perjanjian, ada pemberitaan bahwa nanti saya taruh di bawah ini, di bawah batu atau di bawah kalau mobil rusak tuh banyak tuh,
0: pasti
1: di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Kamu tinggal cari saja. Pas setiap hari malam juga begitu pakai senter, tidak. Ternyata itu narkoba dicari itu.
0: Lalu gimana tuh tanggapan dari mungkin RT ataupun RW setempat atau IB mendengar hal itu?
1: RT/RW kan tidak tahu, mereka tidak artinya ini tersembunyi itu, karena kalau ditanya, tidak ada saya cari ini barang saya hilang itu saya jawabannya.
0: Oh jawabannya gitu aja mereka. Iya. Oke, itu udah lama Pak Wibi atau baru-baru aja tuh?
1: Nah, sudah lama itu.
0: Mungkin
1: kalau saya itu sudah ada berapa bulan itu.
0: Oke, menarik sekali nih, ini tempatnya di bawah batu-batu ya?
1: Iya di batu-batu. Pantas setiap hari itu batu-batu bisa terguling di jalanan. Nah, penyalannya saya sekarang waktu kasih minggir, bisa saya terguling lagi.
0: Iya, berarti artinya ini pun orang yang gak sengaja pun, seperti anak-anak ataupun orang lewat nih, bahkan bisa aja tuh gak sengaja nemu terus dibawa pulang. Kan ini kan bahaya nih.
1: Iya, tapi kalau anak-anak yang tidak mau begitu, berarti dia batu berat.
0: Iya.
1: Tidak bisa.
0: Oke.
1: Setiap hari itu, saya berpikir, nah, dicariin anak muda ini selalu. Senter-senter di bawah kolong, batu-batu di besar di dibongkar di.
0: Oke, okay, baik.
1: Tangannya meraba-raba itu rumput di bawah itu.
0: Iya. Oke.
1: Narkoba dicari itu.
0: Oke, baik. Baik Pak Wibi, terima kasih. Ya, menarik sekali nih dari cerita Pak Wibi ya. Bahkan ada yang sampai ditaruh di bawah batu-batu kecil ya atau kerikil-kerikil itu supaya nggak kelihatan. Bahkan yang mau beli pun sampai bingung tuh mau ngambilnya gimana. Bisa aja disalahgunakan ya. Kalau orang gak sengaja tuh lihat diambil, apalagi anak-anak gak ngerti ini barang apa nih, tiba-tiba entah dimakan atau diapain, kan gak ngerti juga, bahaya ini. Bisa menyasar masyarakat umum juga. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat malam, selamat dini hari penyiarku yang cakep, yang kakak, yang tampan, yang masih muda.
0: Masih, terima kasih banyak Pak Dasrun. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah ini musim dingin di tempat saya Mas.
0: Wah, jadi pakai selimut dong sambil ngopi nih kayaknya nih.
2: Ya betul yang sambil ngopi.
0: Wah.
2: Cuman sayang kopi doang, tidak ada pacitannya.
0: Oke, Pak Dasrun gimana nih menanggapi modus mapping ini Pak dalam peredaran narkoba?
2: Itu memang sudah diniati bahwa Indonesia betul-betul yang namanya kehancuran itu mungkin harus berlaku selama-lamanya, itu bagi yang lagi ya bikin kehancuran. Tapi ya, ya kalau doa saya sih mudah-mudahan ya, ya sudah ya, sudah lama ya, kalau bisa ya, bagi yang menghindarkan juga ya, ya sabar lah. Namanya katanya mau Indonesia emas.
0: Iya.
2: Jadi nantinya bagaimana nih, nanti kalau seandainya segala sesuatunya dikemas, aduh apa yang akan terjadi?
0: Iya. Ini salah efek penggunaan Instagram dan segala macam media sosial. Padahal juga
2: kan
0: nih.
2: Masalah narkoba mas, itu kan terobosannya beberapa macam-macam terobosan yang
0: iya, modusnya lah ya.
2: Terobosan yang orang-orang yang bisa apa memancing supaya emosi, supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ya doa saya pelan, jangan sampai walaupun kehancuran itu keuntungan saya untuk penghidup saya selama lamanya.
0: Oke. Okay. Bukan
2: kehancurannya, silakan mau hancur mau apa, mendingan saya kaya, mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya. Egois ya.
2: Makasih ya.
0: Baik.
2: Bagus. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung siapa ya?
0: Bung Wisnu, Pak Caswa.
3: Oh, Bung Wisnu Saputra. Ya.
0: Gimana kabar baik ya, Pak Caswa? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sama aja dingin Pak Dasrun.
0: Oh,
3: aja
0: dingin. Sama ya.
3: Iya, karena kan saya
0: deket
3: ini
0: juga.
3: Mas, kalau ke wilayah Patasun sekitar setengah hari lah.
0: Iya.
3: Iya, dari kampung saya.
0: Okay.
3: Ya terlalu ya Bung Wisnu dan yang lagi tugas semuanya tadi.
0: Amin.
3: Ya, dan mengembung siapa ya satunya ya?
0: Bung Irfan dan juga Bung Sabil ada.
3: Ya Bung Irfan ya Bung Sabil Sapitri ya, sehat selalu. Saya dengar-dengar Bu Wiwi ini kemana ini? Udah berapa hari
0: iya deh suaranya? Bu Wiwi, mana Bu Wiwi? Ditunggu nih sama ya, Pak Caswa.
3: Iya, mudah-mudahan sih sehat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin,
3: karena
0: amin.
3: Saya gembira banget.
0: Iya.
3: Ini masalah narkoba ya, Bu.
0: Mm-mm.
3: Jadi, seperti ini. Seumpama ada orang memaling ketahuan.
0: Mm-mm.
3: Masuk penjara. Tapi satu kali, udah dua kali, tiga kali, akhirnya kan berkali-kali, Bu.
0: Iya.
3: Karena perbatasan hukumannya sekian tahun ya, seperti itu. Ini penjualan narkoba. Saya rasanya penjualan narkoba, judol, korupsi, itu udah muak banget.
0: Iya.
3: Kedengarannya. Mungkin Indonesia ini udah kiamat. Karena tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ada hukuman mati, dari mulai pengedar terus ditelusuri sampai begitu pun yang memakai, itu baru Indonesia peluang emas, baru Indonesia okay. Merdeka.
0: Artinya ini dari, kalau Pak Jaso menyoroti dari sistem penegakan hukumnya yang kurang tegas,
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, memang sampai kapanpun okay. Kalau memang seperti ini terus tidak ada hentinya. Tapi berpikir dulu dong yang namanya orang penjualan. Ini sekarang kayak gini, apa ya namanya, seumpama ketahuan, langsung das ada yang orang dihukum mati. Itu nantinya akarnya pun gak mungkin melakukan seperti itu.
0: Iya,
3: apalagi
0: takut
3: yang
0: ya.
3: Menanamnya pun gak mungkin seperti okay. itu. Ini hukum kita di Indonesia ini yang seperti ini, membuat hancur Indonesia.
0: Oke,
3: okay. Terima kasih, Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jasa menyoroti dari apa namanya, hukumnya ya. Ini masih kurang kuat nih mengenai peredaran narkoba ini. Jadi mungkin harus dihukum mati nih, supaya akar-akarnya, pengedarnya itu juga takut untuk berbuat hal itu lagi. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari juga Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda. Kabar baik Ibu?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Bung Wisnu baik?
0: Alhamdulillah, saya baik selalu.
4: Wah, lagi timnya siapa aja?
0: Ada nih, lengkap nih. Ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, Bung Zahran lagi libur.
4: Jarang lagi libur,
0: sebelum sama
4: istri
0: ya. Oke, gimana nih, Bu Dinda?
4: Iya, Narkoba di Indonesia ini pengedarnya ini makin hari makin banyak ya.
0: Iya, caranya. Modusnya makin banyak.
4: Modusnya banyak dan terus mereka tingkatkan tuh cara mereka itu ya untuk tipu-tipu gitu ya dia.
0: Iya, apalagi dengan banyaknya media sosial nih, Bu Dinda.
4: Bu, apa namanya? Kenapa ya makin hari kok makin merajalela seperti ini ya pengedarnya ya? Otomatis ada pengedar Pak Mbak, berarti ada pemakai kan begitu
0: pasti.
4: Kan? Makin meluas jadinya kan?
0: Iya. Yeah.
4: Nah yang mengherankan gini ya Bung Wisnu, modusnya tadi sudah diketahui kan, antaranya di pohon, terus dengan ya pokoknya banyak lah dia modusnya ya, sudah diketahui. Tapi kenapa aparat dalam hal ini nggak bisa mendetek bagaimana saat mereka atau mungkin jam-jam mereka itu berkeliaran itu? Kenapa nggak bisa begitu kan? Padahal modusnya sudah ketahuan kan gitu kan ya? Itu yang bikin kita nih masyarakat itu bingung. Iya, modusnya sudah ketahuan, tempat-tempatnya sudah ketahuan, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa ya? Mungkin kalau menghilangkan mungkin agak sulit ya karena banyak ya, mungkin berkurang lah begitu ya. Pengedaran itu jangan sampai meluas seperti sekarang. Nah, itu aja yang jadi heran.
0: Oke, mungkin karena itu ya Bu Dinda, kan ini kan tempatnya untuk menaruh hal-hal barang-barang tadi itu kayak di tempat umum yang nggak terpikirkan gitu loh, kayak di tempat umum, di taman dan segala macam. Jadi mungkin nih ya aparatnya jadi ini di tempat umum ini nggak ada nih. Kayaknya gitu atau gimana saya juga nggak tahu.
4: Tapi biasanya aparat itu feelingnya so good lah.
0: Oh iya, pastilah.
4: Aparat itu dia punya feeling so good daripada kita orang biasa kan gitu ya.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan pengedar ini segera sadar ya.
0: Iya, baik. Amin.
4: Sabar, karena cintai negeri ini kan begitu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bu Dinda di Bogor. Ya, kita dari Bu Dinda ke pendengar terakhir ya. Mungkin ya satu cukup ini dari Pak Matauli di Sibu.

0: Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta

0: live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian, dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini? Kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto. Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto.
2: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
3: Halo Pak Edi, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Fajar.
3: Kabar baik.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping, istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
4: Baik, terima kasih Mas Wajar sebelumnya. Jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping, sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
3: Sudah agak lama ya? Oke.
4: Ya, sebagian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
3: Oh, bisa ya? Oke.
4: Okay. Ya, dengan sistem terputus. Jadi kalau biasanya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
3: Iya, kayak COD lah gitu ya.
4: Iya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita berikan uangnya.
3: Oke. Okay.
4: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
3: Jadi caranya gimana? Kalau kok jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
4: Nah, itu uniknya transaksi narkotika yang seperti itu. Karena pembeli itu butuh, sehingga dia karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu, dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi per telepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
3: sosial media, ya,
4: sosial media kan banyak sekarang, karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
3: Iya.
4: Nah, setelah terjadi transaksi deal, berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket kecil, paket sedang, ya. Kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan
3: ke
4: satu nomor rekening. Ya, kemudian di situ akan penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu menggunakan, ya, kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
3: di handphone,
4: ya. Di handphone itu kan ada fitur share location.
3: Oh iya, Sherlock, ya, membagikan lokasi, ya.
4: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita. Selamat rumahmu di mana? Di sini, Sherlock, ya. Oke, kita Sherlock.
3: Iya, biasanya gitu kan, itu kalau janjian tuh. Iya,
4: betul.
3: Oh, itu dimanfaatkan untuk titik pengambilan barangnya, gitu.
4: Betul, betul sekali, Mas Wajar.
3: Waduh.
4: Jadi kadang-kadang kita itu tidak memikirkan sampai di situ, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
3: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemuan di mana? Di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock, ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya, gitu kan?
4: Iya.
3: Nah, itu betul, digunakan betul untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya, gitu.
4: Iya.
3: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana, gitu. Maksudnya apa, Edi?
4: Betul.
3: Oh.
4: Barang itu kan sangat kecil. Apabila ganja,
3: yeah,
4: pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil. Satu paket itu kan kecil. Mereka biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan. Kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
3: kode tertentu.
4: Double tape ditempel di satu dinding, atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
3: Oh. Wah, yeah. Ini sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu kapan tuh, Pak Edi, mulai ini?
4: Sebenarnya sudah cukup lama, tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin penjual dengan pembelinya itu baru mengenal metode ini, jadi kadang-kadang masih dianggap baru. Tapi untuk wilayah Jawa itu kan sudah lama.
3: Oh, sudah lama.
4: Metode tempel, mereka mengatakan metode tempel, kemudian metode map itu sama lah.
3: Wah, ini meresahkan banget ini. Tapi saya coba terima pendengar, boleh ya, Pak Edi?
4: Boleh, silakan.
3: Ya. Kita ngobrolin soal transaksi narkoba di era digital. Kalau menurut Pak Edi, dari Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsu Prianto, ini modus yang lama, terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus, ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan. Tentu saja, Pak, ternyata di Pekanbaru, di Riau, udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kagetnya, saya baru tahu banget ini, Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat, akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen, Pak Edi, untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi, penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara untuk membongkar praktik ini, Pak Edi?
4: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak, Mas. bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informen, bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat, kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
3: Sama seperti tadi Pak Ahtong gitu ya. Iya, sama seperti Pak Ahtong tadi gitu ya.
4: Betul.
3: Jadi Pak Ahtong misalkan tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil. Nah, itu bisa dilaporkan juga gitu ya, Pak Edi ya.
4: Betul. Okay. Jadi kan memang karena apa ya? Luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak sebandingnya jumlah penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
3: Pak Edi,
4: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang ini, yang jarang dilalui masyarakat.
3: Jadi jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, ya beberapa di antaranya lewat itu. Jadi enggak terlalu mencurigakan dan enggak diketahui oleh banyak orang gitu ya, kalau itu merupakan titik temunya gitu ya, Pak Edi ya. Atau biasanya itu malah titiknya berpindah-pindah, Pak Edi.
4: Biasanya mereka, mohon maaf ini untuk daerah-daerah tertentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah lah.
3: Oh.
4: Penjual si ini daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini daerah sini sampai dengan di sini, biasanya seperti itu.
3: Pak Edi, ini
4: kemudian
3: kemudian silakan dilanjutkan, Pak Edi.
4: Kemudian untuk titik-titik map itu kan mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita Sherlock itu langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila kita buru-buru men-share itu kan, ya mohon maaf kalau kita
3: nggak akurat gitu ya.
4: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
3: Iya, iya, iya.
4: Semakin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius yang agak lama.
3: Oh.
4: Putarannya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kesempatan masyarakat melihat.
3: Ini yang mencurigakan nih.
4: Kita nyari alamat rumah aja kadang melihat rumah tetangga kan.
3: Bentar ya, benar. Iya, jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini, Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung. Di sampai bulan Juni ini, tahun 2026, berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini, Pak Edi?
4: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas, ya mohon maaf, karena 2026 itu kan kita banyak efisiensi.
3: Ini Pak Edi dan teman-teman, ya Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
4: Betul. Jadi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi.
3: Dari satu oknum atau beberapa penangkapan, Pak Edi?
4: Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri. Bisa ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini. Mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti.
3: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
4: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh, karena itu barang didapatkan dari Aceh.
3: Oh.
4: Iya. Dan pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alan tadi kan di Rio sepanjang pantai di sana sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
3: Iya.
4: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua, Mas.
3: Oh gitu. Tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan beberapa hari, dua hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi bukan
4: di Bali,
3: ya, bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Pak Edi ya.
4: karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya, yeah. Karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual. Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, per transfer dan lain-lain.
3: Oke. Okay. Tantangan terbesarnya apa nih dengan di era digital ini nih bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
4: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami, kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
3: Kenapa tuh takut?
4: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
3: Oh iya iya iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
4: Iya, ada itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
3: Iya.
4: Tetapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme
3: antara si pelaku dan juga masyarakat sekitar. Ya.
4: Masyarakat sekitar mendapatkan
3: keuntungan
4: dari parkir, kemudian dari UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari menjaganya, kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme, kan saling melindungi.
3: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat, yang jualan kopi, makan, ya itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba, itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu, untuk Pak Edi.
4: Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam dua.
3: Iya.
4: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
3: Oh iya. Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu, satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, Pak. Pak Edi?
4: Iya.
3: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
4: Mohon maaf, kalau induk itu kan karena yang menangani dari Polda.
3: Oke.
4: Okay. Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
3: Oh, tapi memang benar. Ya, okay. Tapi yang kejadian itu betul, Pak. Bahwa itu diduga yang penabrak ini adalah pelaku apa namanya, jaringan narkoba.
4: Ya, informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas. Okay. Jangan sampai seperti itu. Maaf.
3: Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
4: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak, dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak, karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana akan tetap kami tindak lanjuti lah. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna, penyalahguna itu kan dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama prinsip bahwa pengguna penyalahguna itu adalah korban, kemudian yang kedua overload di lembaga pemasyarakatan.
3: Overkapasitas ya, Pak Edi ya?
4: Overkapasitas di lembaga kesehatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit, Mas Wajar. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit. Jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
3: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
4: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum.
3: Tapi belum ya.
4: Untuk di
3: 2025, jangan sampai lah.
4: Ya, tapi tidak ada sampai sekarang.
3: Bukan tidak ada. Oh, nggak ada ya 2026. Tapi walaupun demikian, di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya, Pak Edi ya?
4: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat. Kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
3: Baik.
4: Tapi kami selalu koordinasi antara BNN dengan
3: Lapas ya.
4: Ya, kami selalu koordinasi. Bila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga, alhamdulillah kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk sweeping dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
3: Oke.
4: Okay. Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
3: Terakhir nih Pak Edi, di Provinsi Lampung, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan Pak Edi.
4: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu, apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya. Itu masuk wilayah pantauan kami, tetapi juga untuk wilayah perkotaan semacam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Mesuji, itu juga karena memang hampir merata, Mas.
3: Hampir merata. Terkait
4: dengan
3: ya, baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya, Pak Edi.
4: Betul. Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
3: Oke.
4: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame bisa untuk 10-20 paket.
3: Oke.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Ya, kita masih membahas mengenai modus mapping ya dalam transaksi narkoba ini, di mana modus mapping ini adalah peredaran narkoba menggunakan sistem transaksi terputus, di mana bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik atau peta digital kepada pembeli, dan pembeli tersebut bisa mengambil barang narkoba itu. Dan ini sangat berbahaya sekali pendengar, karena bisa memutus jaringan informasi ya, bagi ini khususnya bagi penegak hukum nih, BNN dan juga kepolisian, karena antara bandar, kurir dan juga pembeli ini tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi kalau ketangkap satu, yang ketangkap ini tidak bisa memberikan saksi dan segala macamnya. Dan iya, ini kepolisian jadi sulit melacak nih atas, karena komunikasinya hanya lewat akun media sosial samara juga, karena memang ini transaksinya melalui media sosial terlebih dahulu ya, untuk transaksinya, untuk pengiriman titik lokasinya dan segala macamnya menggunakan Instagram ataupun WA dan segala macamnya. Jadi itu disalahgunakan. Dan tentunya barangnya ini dikamuflasekan, disamarkan secara ini ya, secara sempurna, dibungkus mirip sampah atau dibungkus seperti rokok, bungkus permen dan segala macamnya. Jadi bisa saja kita tidak menaruh curiga benda tersebut adalah barang narkoba gitu. Kita tidak terpikirkan akan hal itu. Dan tentunya ini bisa saja salah sasaran ya. Entah itu anak-anak, masyarakat biasa dan segala macamnya, kalau ketemu barang tersebut nggak tahu nih, ini seperti dibungkus permen nih, apa nih? Tahu-taunya itu adalah narkoba dan segala macamnya. Itu bisa bahaya sekali ya pendengar ya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Kita coba sapa pendengar, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam, malam dini hari ya. Hari dini Bang Wisnu Wardana, dengan serta yang tugas ada Bang siapa? Bang Isabel, besok menikmati hari liburnya kalau nggak salah, dengan Irfan juga ya. Masih libur loh Bang Isabel, Bang Wisnu ya, masih dimati dulu okay. Di hari Minggu ini Bang Isabel, temanya modus mapping dalam transaksi narkoba ya kan?
0: Yeah.
1: Mapping adalah ya transaksi narkoba tanpa tatap muka, langsung melainkan dengan memanfaatkan titik koordinat lokasi ya untuk menyembunyikan barang dan kemudian diambil oleh pemerintah. Kali ya kalau kita jual gitu, aduh rasanya gimana ya melihatnya, megang aja takut. Nah jadi dengan apa ya namanya Bang Wisnu mengenal ini fenomena ini, ya memutuskan mata rantai hukum secara sengaja ya. Tujuan utamanya menghilangkan kontak fisik antara kurir, pengedar dan pembeli. Dampak hukum apa Bang Wisnu? Ya polisi kita lah menerapkan pasal tertangkap tangan bagi bandar utama. Benar gak? Risikonya kurir ini tingkat bahwa atau pembelinya menjadi pihak yang paling sering dikorbankan. Benar ya?
0: Yeah.
1: Nah, dua ini eksploitasi teknologinya dan fasilitas publik ya, pemanfaatan alat apa itu, pelaku menggunakan GPS atau Google Maps dan aplikasi pesan transit. Jadi tantangannya barulah bagi penegak hukum, ada pola lama usang, kebutuhan baru itu apa, polisi harus memperkuatlah intelijen dan siber atau siber intelijensi ya. Solusinya digital ya kan, ada pelacakannya sejak digital, transaksi keuangan dan forensik digital pada ponsel tersangka menjadi kunci utama. Jadi solusinya Bang Sabi, tanggapan saya ini secara keseluruhan, modus mapping ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba terus terus berevolusi ya, penegakan hukum tidak boleh kalah, ya kan, celaka dan haruslah berbasis teknologi guna mengimbangi kecerdikannya para pelaku. Benar nggak?
0: Ya, ya, itulah. Betul sekali.
1: Apa namanya komentar opini di hari minggu, Senin ya, pokoknya. Bang Wisnu, sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Bu Ria mengutip ya, dari Bu Ria, jadi penegak hukum nggak boleh kalah ya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini, apalagi modusnya ini lebih baru lagi. Tapi kalau kita ini ya beda lagi ya, sebenarnya nggak hanya penegak hukum saja nih, kita juga sebagai masyarakat juga harus menghindari atau seenggaknya tahulah apa sih dari modus-modus itu yang perlu kita perhatikan ya, dimana bisa nih kita kenali pelaku mapping ini melalui aktivitas ponsel yang tidak wajar, seperti memotret objek tidak wajar, lalu menatap layar sambil celingukan ya. Seperti, ya kita lihatlah ada orang yang lihat HP tapi dia celingukan ke segala macam arah tuh, lihat gerak-gerik sesuatu, apa tuh, ngapain ya. Ya, itu bisa kita curigai, lalu gerak-gerik fisik saat berkendara bisa saja nih, kalau pakai kendaraan bermotor tuh berhenti berulang kali ya, mondar mandir, itu bisa saja pelakunya atau pembelinya lagi ngecek atau lagi cari barangnya di mana ya, itu gerak-geriknya. Dan juga kita lihat dari sisi penampilannya, kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, identitas itu bisa tertutup secara rapat tuh, bisa pakai helm full face ataupun pakai masker atau dan segala macamnya untuk menyamarkan identitas dari pembeli ataupun pelaku tersebut. Itu kita bisa bisa lebih berhati-hati lagi kalau menemui hal-hal semacam itu. Kita beralih ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Rahman.
2: Selamat pagi dini hari.
0: Selamat pagi dini hari. Kabar baik Pak Rahman?
2: Alhamdulillah. Kalau Pak Rahman kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masnya juga begitu ya.
0: Amin. Salam kenal ya Pak Rahman. Ini baru pertama kali saya dengar nih nama Pak Rahman.
2: Betul. Sebetulnya sering.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Berhubung apa ya? Pas dah nyampe ke sini tuh, ke situ Bondo.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Barusan putus kayaknya.
0: Oke, okay, baik Pak Rahman.
2: Iya. Ini masalah narkoba ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, kalau pasal narkoba ini sudah mulai dulu saya selalu ketawa.
0: Kenapa tuh, Pak Rahman? Kok bisa ketawa nih?
2: Karena apa? Karena dari kota besar ya, sampai ke kabupaten, walaupun sudah tertangkap.
0: Oh.
2: Nah ini kena berapa bulan? Satu tahun setengah. Palingnya 2 tahun sudah keluar.
0: Oke.
2: Okay. Jadi tidak ada jera untuk yang pengedar maupun yang pembeli. Akan tetapi kalau ada orang yang kuat, misalnya ada orang yang kuat yang bisa menangkap itu tidak akan lama jadi pejabat.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Jadi seandainya ada pejabat tuh yang betul-betul tangguh, berani, kalau kena tangkap, nah itu langsung aja sudah. Yeah. Jangan sampai dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Oke, okay, artinya sistem penegakan hukumnya ya sama seperti bab yang di sesi pertama tadi, lebih keras lagi.
2: Seharusnya penegak hukumnya harus lebih keras supaya jera.
0: Tapi sebenarnya itu sebelum dikeluarkan juga ada sesi rehabilitasi dulu, Pak.
2: Betul,
0: Pak Rahman.
2: Betul ada.
0: Itu gimana
2: tapi
0: tuh?
2: Tapi itu tidak terlaksana. Masih enak apa penghasilan dari narkoba. Sekarang dikasih keterampilan.
0: Oh, jadi meskipun dilaksanakan rehabilitasi pun masih enggak terlalu ngaruh gitu atau gimana?
2: Enggak terlalu ngaruh dah, malah kalah kuat dengan penghasilan narkoba ini.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Rahman.
2: Oke, dan itu ya dari Pak Rahman ya.
0: Terima kasih, Pak Rahman.
2: Mudah-mudahan aparat kesemuanya bisa monitor dengan acara ini. Amin. Bisa mengambil kesimpulan yang sebenar-benarnya supaya jera gitu.
0: Oke, baik Pak Rahman. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Hari, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, kabar baik Pak Pandu ya.
3: Apa namanya tentang ini ya, mapping ya.
0: Iya, betul.
3: Pemetaan mungkin ya. pakai peta itu ya.
0: Oke, okay, betul.
3: Menentukan tempat penjual beli, penjual dan pembelian ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kalau mengenai apa menurut saya, ya berbagai cara ini orang melakukan untuk memperdagangkan ini ya.
0: Mm-hmm.
3: Tapi polisi ya lebih harus apa lagi. Tapi saya pikir orang-orang yang terlibat ini apa namanya, di, kita asingkan lah, kita tangkap, kita asingkan ke sebuah pulau.
0: Oke.
3: Okay. Pulau yang, pulau kita kan banyak yang kosong-kosong itu.
0: Iya.
3: Yeah. Siapapun yang tertangkap masalah ini, kita asingkan ke sana.
0: Mm-hmm. Untuk diapakan?
3: Terserah mereka, mau nanam ganja juga terserah mereka di situ. Dikawal ya, dijaga lah.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi tidak pengaruhnya tidak apa terhadap masyarakat yang lain. Siapapun yang apa dikirim ke sana.
0: Okay.
3: Mungkin diberi waktu berapa lama dia harus di sana kan, sesuai dengan kesalahannya gitu.
0: Tapi itu bukannya sama aja dengan sesi rehabilitasi seperti barusan yang saya singgung tadi, Pak. Jadi kayak ditaruh di apa namanya tempat terlebih dahulu dan di sesi rehabilitasi dulu gitu.
3: Di apa yang gitu ya?
0: Mm-mm.
3: Di perawatan lah, dirawat.
0: Iya, dirawat supaya bisa apa namanya sembuh kembali gitu.
3: Masalah penyembuhan atau perawatan ini kan udah sering dilakukan ini kan.
0: Mm-mm.
3: Malah mereka itu yang jadi alasan yang mereka cari-cari itu. Padahal mereka sadar berbuat itu. Nanti kalau ditangkap siapa, dia minta perawatan apa istilahnya, perawatan ini
0: rehabilitasi.
3: Nah, rehabilitasi yeah. Itu.
0: Okay.
3: Mereka harap itu yang harapkan, padahal mereka pikirannya udah jual dagangan kelas kakap itu kan.
0: Mm-mm.
3: Merusak bangsa kan.
0: Iya.
3: Yeah. Itu saya setuju. Namanya pulau-pulau narkoba gitu. Kita cari pulau kita arah
0: okay. Sana. Jadi ditaruh di satu pulau gitu dan di sana dilakukan sesi rehabilitasi untuk penyembuhan dan segala macamnya gitu.
3: Jadi kalau bisa
0: oke.
3: Okay. Apa itu kita tanam di situ biar mereka mati dengan senangannya gitu.
0: Oke. <Okay. laughs> Baik, Pak Pandu. Terima kasih. Iya,
3: mari kasih, Mas.
0: Iya. Ya, pendengar, silakan ya bagi Anda yang masih ingin berkomentar, masih mungkin satu lagi cukup ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya, sebenarnya banyak sekali ya modus-modus narkoba ya, bukan hanya modus mapping saja. Dan kita supaya bisa lebih berhati-hati lagi nih, di mana modus narkoba ini banyak sekali, ada transaksi digital ya dan juga media sosial di mana memakai sistem ranjau. Ini saya juga baca-baca nih. Pakai sistem ranjau di mana kurir dan pembeli tidak pernah saling bertatap muka, dan setelah pembeli membayar via dompet elektronik, pengedar akan meletakkan narkoba di suatu lokasi tersembunyi. Ini sama dengan mapping ini tadi ya, berarti ya. Lalu ada menggunakan kode dan istilah terselubung, menggunakan kata-kata samaran, emoji khusus dan istilah gaul lainnya di media sosial supaya enggak kelacak, atau kalau chatnya itu bocor, itu tidak menampilkan isi dari chat aslinya mengenai transaksi narkoba itu sendiri. Bahkan memakai akun anonim juga, memanfaatkan akun palsu ya, jadi bukan akun aslinya, untuk membeli, memperjualbelikan narkoba ini memakai akun palsu. Bukan hanya itu saja, ada yang terbaru ya, ini ada lewat liquid vape atau narkotika jenis ganja. Ini ganja ataupun sabu ini banyak diolah menjadi bentuk cair atau liquid untuk rokok elektronik. Nah, itu jadi disuntikan di liquid tersebut untuk dipakai rokok ya, vape elektronik, rokok elektronik. Nah, itu bisa saja tuh. Udah banyak lah modus-modusnya. Jadi kita patut lebih berhati-hati lagi lah untuk supaya tidak terjerat ataupun ikutan dalam hal tersebut ya, terseret dalam hal tersebut, pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar ya bagi Anda yang sudah bergabung pada sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan modus peredaran narkoba ini bisa saja terus berubah ya, seiring perkembangan zaman, ini pasti berubah dari cara konvensional, cara sederhana yang memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah atau mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah kewaspadaan kita. Karena perang lawan melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari seorang aparat penegak hukum saja, melainkan tanggung jawab bersama kita semua demi melindungi generasi bangsa untuk menjadi Indonesia generasi emas ya kedepannya ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan dan melakukan penanaman pohon. Laporan selengkapnya oleh Diane Masi.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah, bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya, seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
2: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor hilirnya ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya
1: yang langsung ke konsumen begitu ya?
2: Konsumen, gitu, yeah. Di retail apotek, ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu, mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan kondisi seperti ini di per Juni ini itu mulai ada nih dampak-dampak mulai ada sounding-sounding akan ada kenaikan seperti itu. Kemarin saya sempat cek nih ada beberapa terutama di obat OTC ya. Obat OTC itu obat over the counter yang boleh dipajang atau bebas dan bebas terbatas.
1: Yeah.
2: Itu mulai ada kenaikan 5-10%. Tetapi tidak seluruh obat yang naik, hanya beberapa saja. Hal ini mungkin dikarenakan jadi kan industri farmasi itu kan dalam memproduksi obat dia kan akan merencanakan nih 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan, seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum rupiah melemah begitu ya?
2: Belum terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Yeah. Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu, Pak? Contohnya untuk penyakit apa begitu? Untuk keluhan apa?
2: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berhubungan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu, seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen.
1: Yeah.
2: Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin, ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya, kayak gitu.
1: Ya, jadi yang terasa naik itu ada untuk juga, obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah memang betul, Pak, kalau industri obat kita itu, bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu, Pak Rizal?
2: Iya, informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga, kemudian pentingnya juga nanti kita kedepannya harus bisa swasembada bahan baku atau bahan aktif dari obat itu agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi geopolitik seperti saat ini kayak gitu.
1: Ya. Nah, ini karena obat-obatan yang ke konsumen juga harganya naik begitu ya. Kalau bagi apotek itu dampaknya untuk operasional seperti apa itu, Pak Rizal?
2: Sebenarnya kan kayak gini, guys. Ketika ada kejadian kenaikan harga obat, tentunya juga akan HNA, harga netonya itu naik, kita akan menaikkan harganya juga.
1: Yeah.
2: Tetapi yang terpenting kondisi saat ini adalah efisiensi. Jadi menekan biaya, kayak gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menekan biaya, sehingga tentunya kan ketika ada kenaikan harga, daya beli konsumen ini
1: turun
2: nih.
1: Otomatis penjualan obatnya berkurang begitu ya?
2: Berkurang,
1: pendapatan
2: juga akan berkurang. Alatnya apa yang kita atur? Yaitu menekan biaya.
1: Seperti apa itu menekan biayanya, Pak Rizal?
2: ya biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur.
1: Ya.
2: Seperti pengadaan banyak harus tepat benar tempat-tempat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
1: Gitu. Oh begitu. Jadi sebelum ada kenaikan seperti ini biasanya nyetok barang atau bagaimana itu Pak? Itu seperti apa biasanya Pak mekanismenya?
2: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah kalau kita tekan dulu nih.
1: Iya, jangan sampai nantinya akhirnya di stok yang menumpuk saja begitu ya Pak Rizal ya.
2: Iya benar, kita belajar dari COVID kemarin.
1: Iya.
2: Gitu. Ketika demand-nya terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai, ketika pandemi sudah turun, stok
1: masih banyak.
2: Kita banyak belajar dari pandemi kemarin.
1: Iya, gitu. Jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak, itu penjualan turun sampai berapa persen Pak? Akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
2: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya.
1: Yeah.
2: Kemarin kalau kami itu sekitar 2-3% saja, tidak terlalu signifikan karena juga karena kan harga obat itu kan bervariasi ya Pak.
1: Yeah.
2: Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali, kayak gitu loh.
1: Yeah.
2: Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah. Kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS seperti itu.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Apa Pak yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah begitu? Pak Ariel?
2: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
1: cadangan bahan baku untuk begitu.
2: Cadangan bahan bakunya ya. Kayak gitu ya. Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya kayak
1: yeah.
2: gitu. Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan, tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini kenaikan juga akan akhirnya akan menjadi yang signifikan seperti itu.
1: Ya yeah, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya yeah. begitu ya.
2: Pasti.
1: Ya yeah. Ini otomatis juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat begitu Pak.
2: Benar, iya yeah. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
1: Yeah.
2: Gitu loh. Kalau di awal bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli kebutuhan obat di rumah tangga gitu.
1: Yeah.
2: Naik takutnya. Jadi di ke depan ini malah demand-nya
1: turun.
2: Makin turun kayak gitu.
1: Iya, karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu tapi nyetok juga begitu ya, Pak Rizal ya.
2: Nyetok juga.
1: Iya. Nah, bisa jadi belinya hanya untuk hari penyakit. Itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi iya, begitu ya.
2: Gitu. Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit degeneratif ya.
1: Iya.
2: Seperti diabetes, hipertensi dan ya obat-obat degeneratif seperti itu.
1: Iya. Baik kalau begitu Pak Rizal, mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rizal.
0: Catatan peristiwa.
3: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja. Pak Herdis, jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdis?
2: Baik, seperti yang saya, baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu informasi ya. Bahwasannya rupiah saat ini anjlok terhadap dolar itu sudah sudah di angka 18.000. Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi pariwisata, angkutan bus pariwisata di Jawa Barat ini sangat, betul-betul sangat terdampak sekali. Karena Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di mana sektor transportasi pariwisata tahun lalu juga ada sedikit kendala, bahkan bukan sedikit ya, cukup berdampak dengan adanya larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat,
1: Mulyadi.
2: Nah, di tahun 2026 awal tahun, harga-harga barang, suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
2: Betul,
1: terutama
2: suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
2: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah bahan ya.
1: Terus
2: komponen seperti kopling, terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
2: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas gardan dan transmisi dan lain sebagainya.
1: Nah, sampai berapa persen naiknya itu Pak?
2: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ini ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, itulah yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya untuk mereka beroperasi, mengoperasikan armada-armada mereka. Nah, tentunya begini. Jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah gitu. Karena memang beberapa armadanya misal mengalami misal harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat, sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat-sangat kerepotan ya.
1: Karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di awal kondisi normal mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
2: Saat ini
1: per bulan atau per apa?
2: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya. Nah, oke.
2: Saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki satu unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak. Ngandang dulu begitu ya bisnya ya.
2: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya. Dipindahkan dulu, misalkan dari bus yang satu komponennya dipakai digunakan untuk yang bus yang satu. Itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang fix, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan spare part-nya.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya kondisinya seperti demikian.
1: Nah ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu karena masalah spare part yang mahal. Otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya Pak Herdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
2: Nah saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya sudah taikan bahwasannya ordernya turun udah turun lah. Kalau order itu udah turun dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah, berarti masih di Januari sampai dengan April itu masih terkendali. Tapi kan running day mereka itu rata-rata masih di 70-80% bahkan 90%. Nah, setelah tadi tur hilang itu turun 30-40% ya, 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan ya mereka sekitar 50-60% lah katakanlah ya, normal. Nah, sekarang saat ini rata-rata mereka running day sudah di bawah 50% dengan kondisi sekarang ya, karena memang juga kan enggak dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga.
1: Ya, artinya ada pendapatan dari perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini.
2: Betul,
1: Pak Herdis begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak dengan kondisi seperti itu?
2: Ya terpaksa para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada-armada.
1: Begitu ya.
2: Kiranya memang itu harus dilakukan perbaikan ya atau penggantian spare part.
1: Iya.
2: Yeah. Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanannya masuk. Terpaksa mereka tolak dulu gitu karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena memang kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
1: Oke. Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu, Pak Herdis? Belum sampai ke sana?
2: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
1: Yeah.
2: Nah, semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
1: mengurangi pengemudinya begitu.
2: Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga PO-PO ini memang berkurang ordernya. Nah, otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya.
1: Oh.
2: Mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan, nah driver yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan.
1: Ya, jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu, Pak Herdis ya.
2: Betul. Nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing perusahaan otobus.
1: Nah, ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah, itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Herdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
2: Sebetulnya informasi itu ada, tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa. Nah,
1: ya. Bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
2: Kebijakannya seperti apa? Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non formal ya, kondisi saat ini kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut karena itu kan sangat sangat berpengaruh juga kan,
1: yeah.
2: Sangat sangat berpengaruh juga. Jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah, kalau bisa ya.
1: PPN yang mana nih Pak? PPN tiket atau PPN apa?
2: PPN untuk yang barang komponen.
1: Oh, komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya.
2: Tuh,
1: pajak supaya, pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya ya, begitu ya. Oke, ya. Oke.
2: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah
1: ya.
2: Spare part impor itu kan kami kan belanja itu udah termasuk PPN.
1: Iya. Oh, jadi keinginan Pak Herdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya.
2: Ya,
1: yang 10% itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu, Pak Herdis.
2: Betul.
1: Baik kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya Pak, harga spare part, oli, ban, dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
2: Sekali.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Herdis, kami nantikan perkembangan Pak dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Herdis.
2: Baik, Pak.
1: Ya, Pak Herdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius, pasalnya penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Suwandi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
2: Iya, itu sangat benar sekali. Oleh karena warning ini memang nyata ya. Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa? Perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman, sehingga umur usia menjadi lebih panjang.
1: Ya.
2: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan terutama obesitas oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
1: Ya.
2: Dan kita akan di Indonesia sekarang kencing manis ini, diabetes mellitus menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
1: yeah,
2: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
1: Ya,
2: begitu.
1: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Nah, itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
2: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
1: Yeah.
2: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis, di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan, ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala, sehingga dianggap tidak apa-apa.
1: Yeah.
2: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
1: Yeah.
2: Nah ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama di mana penyakit itu sudah timbul, nah ini akan menjadi masalah.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah sudah seperti apa itu biasanya, Afrop, kondisinya?
2: Biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas,
1: yeah,
2: gitu. Nah kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
1: Yeah.
2: Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Pada permulaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
1: Iya.
2: Yeah. Begitu.
1: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan.
1: Iya.
2: Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau sudah serius tadi, yang tadi saya katakan, bengkak, lemas, begitu, kuning. Ya. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu pada permulaan ya tidak apa-apa dan yeah. biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40 sampai 60 tahun. Sebetulnya proses ini terjadi dari mulai muda,
1: yeah.
2: 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi ya, orang anggap tidak ada apa-apa karena nggak ada keluhan, bukan?
1: Iya,
2: yeah. Iya, yeah. Jadi penyakit hati ini bermacam-macam. Yang sering dulu sering orang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu ada hepatitis biasanya.
1: Yeah.
2: Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada yeah. permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi model lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat, padahal yeah. gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis, di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali. Yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor...
1: Yeah.
2: Nah, ini kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, ini yang nggak sama dengan sini tidak ada keluhan sama sekali. Dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan. Demam, muntah, nek kuning, ini nggak ada.
1: Yeah.
2: Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah, sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi.
1: Oh,
2: tapi dasarnya itu adalah penyakit metabolik.
1: Yeah.
2: Jadi bukan penyakit infeksi lagi.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak. Yang sering awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati yang sekarang di dalam dunia internasional buat metabolic associated yeah. liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu. Padahal ini di masyarakat banyak sekali.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Jadi begini ya. Jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa? SGOT, SGPT-nya meningkat.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya ini orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau di pola hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Nah, orang-orang yeah. inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga, oleh karena apa? Dengan minum air putih, otomatis dia nggak minum, dengan makan dan minum yang berkalori kan,
1: yeah.
2: jadi dia akan jadi lebih kurus ya, pasiennya pasti akan jadi baik. Tapi itu bukan persoalan, yang penting pola hidupnya mesti berubah, makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi,
1: yeah.
2: berolahraga, sehingga berat badan menurun. Itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof. Ya, itu
2: pola
1: ya.
2: Pola hidup, pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat. Dan ini pola ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh yeah. dunia. Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Sirosis ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
2: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir daripada penyakit hati kronis.
1: Ya.
2: Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut. Nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof? Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
2: Dia ada beberapa pengobatan. Ini pengobatan misalnya transplantasi hati.
1: Oh, ya.
2: Dan ini suatu yang mahal sekali kan. Yang saya kira enggak. Jangan sampai kita, yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, ketika jadi sudah ada sekali gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu. Nah, itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
2: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang di mana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Ya.
2: Yeah. Selain gitu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana yeah program ini bisa sebagai deteksi dinilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
2: Itu suatu hal yang benar sekali. Dari detection dengan laboratorium dan periksa dokter itu baik sekali.
1: Yeah.
2: Tapi yang lebih penting juga tidak lebih baik karena edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Yeah.
2: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Yeah. Jadi kalau disampaikan juga, Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
2: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Ya.
2: Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi perlemakan hati yang disebabkan oleh karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Yeah.
2: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga mulai menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum alkohol misalnya,
1: yeah,
2: ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik. Penyakit hati metabolik tadi yang yeah kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Yeah.
2: Gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor, kalau begitu yeah ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi persedaan laboratorium itu bisa mengetahui kemungkinan saya itu, apalagi dengan riwayat dengan keluarga dekat di mana dan kegemukan.
1: Yeah.
2: Ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Ya. Kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
2: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat, ya, kedua mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur, hindarilah alkohol, itu yeah terutama yang penting sekali, dan juga ya vaksinasi, jangan lupa, karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis.
1: Ya. Yeah.
2: Dan kemudian tadi memeriksakan secara teratur, check up secara umum,
1: yeah,
2: terutama hati, fungsi hati, untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira,
1: yeah,
2: pesan yang harus kita galakkan kepada semua untuk kita, masa kita bersama,
1: yeah,
2: bahwa dengan kalau kita tidak sehat, maka semuanya akan tidak ada gunanya.
1: Yeah.
2: Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu, Profesor. Profesor, terima kasih banyak, Prof, sudah bersama kami, Profesor.
2: Sama-sama.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PSD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut, diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau kegiatan berdagang. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
1: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
2: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
3: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
5: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas Jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas

0: Pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
1: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan material ini memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
2: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Konektivitasnya. Gerunggung.
0: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
3: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
0: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan.

yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ibrahim, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik ya?
2: Ya.
1: Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
2: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
1: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
2: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga, ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Selat Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Selat Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami penurunan.
1: Oh, penurunan.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Ya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar menguat, kemudian harga minyak menguat, kemudian rupiah melemah, nah logam mulia ini tertahan. Yeah. Jadi untuk mencapai level di level 2.600-an ini sangat sulit sekali karena rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia, karena target di level 2.600 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000, ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
1: saja. Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
2: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya antara Amerika, Israel dan Iran, kemudian Selat Hormuz dibuka, Berarti dari bulan Juli, Agustus itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini, secara jangka pendek, ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000, bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri, itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital, baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
1: Oke.
2: Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara, dan mereka akan siap-siap ya kembali ke emas digital. Itu Mas.
1: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar di penghujung tahun.
2: Gini Mas.
1: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, betul, dan juga BI.
2: Betul Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di 70 dolar per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi ya kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi. Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital itu juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100.000 turunkan jadi 50.000, diturunkan lagi menjadi 25.000. Ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
1: Jadi gini, kemudian, Pak Ibrahim, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomat dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
2: Oh iya, iya betul.
1: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
2: Ya, 1,5 juta barel per hari.
1: 1,5, oke.
2: Ya, itu yang, ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun, ya. Nah, ini
1: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
2: Tahun ini.
1: Oh, di akhir tahun maksudnya?
2: Tahun 2026, okay. Itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan. Bisanya kemarin Pak Purbaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar. Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah, ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah, lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah itu juga cukup besar. Nah, ini pun juga mendorong mendorong dolar, ya kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus, membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
1: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
2: Ya, nah ada itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka yang memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
1: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
2: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian ringgit, kemudian dolar Singapura.
1: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
2: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini, ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya kok Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat. Karena pada saat harga minyak naik, mereka itu menaikkan BBM.
1: Oh.
2: Semua menaikkan BBM, okay. Tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI, ya, melalui dalam para, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar, walaupun sebenarnya ini bagus. Pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
1: Satu pintu, ya.
2: Banyak, ya, itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI.
1: Yeah.
2: Ya baru nanti ini pertengahan ini apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market, kita kan belum tahu juga nih. Ya kemudian dalam taraf
1: sekarang ini
2: juga,
1: sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
2: Belum, nanti pertengahan kita lihat pertengahan. Ini kan baru ada ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan baru akan dipatok ya
1: berarti Palu lah. Berarti berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim.
2: Ya, saya pun juga masih bingung ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi saya lagi-lagi saya mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot ya dari 37,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
1: Tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih pengumuman, bukan pengumuman sih, Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia. Lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
2: Ya, jadi gini, wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah 18.100, karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
1: Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim, di bawah 100.
2: Oke. Jadi gini, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah sehingga apa, dari situlah pemerintah, OJK, ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah, konsolidasi bagaimana ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
1: Yeah.
2: Ya sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
1: Menaikkan suku bunga acuan aja nggak berhasil juga.
2: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan?
1: Satu
2: hari kemudian, Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN. Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
1: Betul.
2: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya waktu itu adalah menguat, tapi di hari berikutnya itu langsung
1: ada kebijakan, sehingga kebijakan, bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
2: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam, sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha, ya kan?
1: Iya.
2: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang baik pengusaha maupun rakyat ini sama-sama rugi. Nah sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo.
1: Tadi,
2: bahkan ada isu, ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
1: Oke, ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu di antaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolarnya di sana sehingga rupiah mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak di lakukan di Indonesia, apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah ya, di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
2: Betul, harus seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
1: Okay.
2: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun. Tetapi okay, bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya, itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah, kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
1: Oke, baik kalau begitu.
2: Itu, Mas.
1: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
2: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, di sesi ini kembali kami hadirkan dialog ini tentang bahaya AC. Jadi warga Jalan Harapan Pasti Kota Medan Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil pada hari Jumat kemarin. Dari hasil olah TKP, Pak Sutri ini diduga tewas karena keracunan AC mobil. Dari keterangan yang didapat, keduanya berada di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi sejak Kamis malam. Apakah benar AC mobil dapat menyebabkan keracunan dan bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia? Bagaimana mengenali gejala keracunan AC mobil tersebut? Dan selain AC mobil, adakah produk-produk ataupun hasil dari pembuangan ya yang berbahaya juga selain AC mobil yang ada di sekitar kita yang kita luput untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI, kabar baik ya?
2: Ya, kabar baik, Bung.
1: Iya, ini kasus di Medan ini diduga, dugaan sementara itu karena keracunan AC mobil. Bisa seperti itu, Dok?
2: Jadi kalau ngomongin keracunan AC mobil, jadi saya cari-cari tadi, most likely atau penyebab paling mungkinnya itu adalah karbon monoksida. Jadi keracunan CO gas buang dari knalpotnya.
1: Oh.
2: Karena kemungkinan besar ya kan, saya bukan memberikan statement, bukan gitu, yeah. Tapi secara keilmuan, mungkin banyak kasus kejadian orang yang misalnya di dalam suatu mobil meninggal gitu ya, atau di suatu tempat tertutup meninggal tiba-tiba karena biasanya keracunan zat tertentu. Nah, kalau menurut literatur, yang banyak kasusnya itu adalah karbon monoksida. Jadi CO, kalau kita tahu kalau kita bakar sampah tuh yang keluar CO2 gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini ada namanya CO, gas buangnya. Nah, CO ini dia tidak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya.
1: Yeah, yeah.
2: Itu yang berbahaya. Padahal dia daya ikat kepada hemoglobinnya itu, kepada darah itu 200-250 kali lebih kuat daripada oksigen. Bisa kebayang kan? Jadi ini kan kita kan hidup butuh oksigen, butuh oksigen untuk bisa bernafas. Nah, sekarang oksigennya digantiin sama karbon monoksida ikatan di darahnya. Ya, sehingga nggak ada yang bisa oksigen diantarin kan? Kalau oksigen nggak bisa diantarkan, lalu bagaimana sel-selnya? Sel otak, sel jantung, sel paru, semuanya itu harus makan gimana? Itu yang menyebabkan kematian, bahkan ya bisa kematian ya, keracunan bahkan sampai kematian gitu. Tapi tergantung kadar di dalam darahnya gitu.
1: Kadar itu. CO di dalam darahnya?
2: Betul, karena kadarnya itu beda-beda nih. Misalnya nih ikatan, berapa banyak nih kadar ikatan nih, misalnya kalau masih awal-awal. Ya, itu biasanya hanya sakit kepala ringan atau konsentrasinya berkurang aja gitu. Terus lama-lama nanti kalau kadar di HB ini ikatannya udah mulai besar, tadi itu 10%, 20%, tapi kalau udah mulai 20-30%, mulai sakit kepalanya lebih berat, pusing, terus mual muntah yang lebih hebat. Nah, nanti kalau 30-40% mulai ada muncul kelemahan anggota gerak ya, jadi neurogenik ya, udah berat ya itu. Kemudian penglihatan linglung. Sampai 50%, 40% itu pingsan, berdebar kencang di atas 50, kejang, koma di atas 60, meninggal. Itu urutannya begitu. Biasanya karena knalpotnya bocor, ada proses yang harusnya CO itu nggak masuk. Bisa tuh lewat celah-celah jendela segala macam. Terus karena kalau dia parkir di ruang tertutup kan juga CO-nya nggak kebuang, tugas buangan mobil. Makanya nggak boleh tidur kalau misalnya ininya nyala, apa namanya,
1: mesin
2: dari mobil, terus AC-nya mesinnya nyala pakai AC, nah itu hati-hati.
1: Gitu. Jadi sebenarnya istilah keracunan AC mobil itu lebih kepada gas karbon monoksidanya, bukan AC-nya. Kalau kita tidur di kamar AC nyala, ya nggak apa-apa gitu, bukan AC-nya berarti.
2: Betul.
1: Ya,
2: Dok. Betul. Ya. Betul, jarang sekali. Memang bisa aja sih keracunan freon gitu ya. Cuman itu kayak less likely, jarang terjadi dan jauh lebih kuat itu lebih kemungkinan itu CO. Tapi ini pembuktiannya itu masuk ke monoksida ya.
1: Iya.
2: Tapi ini juri pembuktiannya harus diotopsi di sel-selnya gitu.
1: Oke,
2: ya.
1: Tapi dari keilmuan kedokteran itu most likely dari karbon monoksida atau CO.
2: Betul.
1: Itu yang ada di knalpot, exhaust mobil, motor itu ya, semua.
2: Iya betul, gas buang mobil.
1: Gas buang mobil. Oke, okay, nah itu kan kalau misalkan ketiduran di dalam kendaraan mobil ya, dengan mesin nyala dan AC nyala, kaca tertutup dan akhirnya CO-nya itu muter aja di dalam kabin betul, mobil itu ya, betul, dan terhirup oleh betul, oleh tubuh kita. Namanya ketiduran, kita nggak tahu nih gejala-gejalanya tadi yang disebutkan oleh dokter. Pertama sakit kepala, pusing itu nggak akan terasa karena kita terlelap tidur. Tahu-tahu nanti betul, akan pada kadar oksigen CO-nya itu di atas 40. Atau mungkin gimana ya, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu ketika CO-nya sudah mulai naik persentasenya?
2: Ya kalau kita udah mulai linglung, udah mulai berulang sadaran, udah mulai mual muntah yang sakit kepala, mual muntah yang agak hebat, itu di atas 30-40, itu udah berat itu. Jadi jangan tunggu sampai begitu, udah kelengan-kelengan aja udah mulai keracunan. Memang belum tentu orang lagi tidur kelengan itu keracunan, belum tentu, bisa aja tidur kurang. Kan maksudnya masalah yang lain juga banyak ya.
1: Benar.
2: Karas itu kan banyak ya.
1: Benar.
2: Tapi kan kalau kasusnya ini, konteks kasusnya tertidur di ruangan tertutup yang AC-nya nyala gitu ya, itu curiga ke situ, itu langsung bawa ke UGD aja kalau kita nemu saudara atau siapapun di jalanan yang seperti itu.
1: Oh iya,
2: atau panggil ambulan.
1: Itu pernah kejadian ketika arus mudik dan arus balik yang kadang tuh menepi sebentar untuk istirahat, tapi kemudian ya seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, mungkin kacanya tertutup, AC nyala, mesin masih menyala, dan akhirnya ada yang sampai dengan akhirnya nyeri dada dan pingsan dan lain sebagainya, dokter. Tapi kasus ini, CO ini, itu adanya di selain di exhaust atau pembuangan kendaraan mobil ini, adanya di mana lagi? Ada selain itu yang berbahaya juga?
2: Ada, harus diwaspadai. Itu kan pernah keracunan yang glamping itu. Saya juga pernah diwawancara RI juga kalau nggak salah. Oh, yang,
1: glamping?
2: Iya, itu juga pernah.
1: Glamping ya, oke. Okay. Oh, iya. Itu sempat itu ya. Jadi ramai juga. Tapi gini.
2: Iya itu.
1: Satu keluarga meninggal. Nah ini sebenarnya nggak bisa di generalisir. Sebenarnya ada aja yang tidur di kendaraan yang nyala itu nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Tergantung dari betul, kondisi jadi, kendaraannya juga mungkin atau gimana?
2: Iya sistemnya, jadi sistemnya saya baca-baca tadi tuh ada sistemnya yang mana kalau misalnya sistem yang bocor, jadi ada sistem yang harusnya gas CO ini kan sebenarnya kan dibuang dari knalpot,
1: yeah,
2: harusnya kan dia nggak masuk tuh ke kalau misalnya rapat banget kondisinya, terus sirkulasinya bagus satu arah, dia nggak ada yang dari udara dari luar masuk ke dalam. Kalau sistemnya bagus, tapi kan kita nggak tahu tuh sistem di mobil tuh.
1: Iya, kondisi AC-nya gimana, knalpotnya gimana,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Ternyata misalnya sistem knalpotnya ada yang ngaco, terus masuk ke dalam itu, terus atau dari ventilasinya kebuka atau apa. Kan mobil spesifikasinya beda-beda ya. Itu harus dipelajarin lebih lanjut tuh, mekanismenya gitu. Tapi kan, ya, konteksnya kita dalam konteks klinis dan sosial sehari-hari sebaiknya kita cegah. Karena udah tahu punya potensi yang seperti itu, sebaiknya kita cegah gitu.
1: Gak boleh tidur di dalam mobil ataupun kacanya dibuka dikit mungkin ya, dok ya?
2: Betul. Misalnya selain kondisi mobil bisa aja pas pakai genset itu kan ada yang ngebul-ngebul
1: juga. Oh iya, genset juga berbahaya keluar juga ya?
2: Iya betul, genset. Hati-hati tuh kalau misalnya genset kan lagi musim
1: mati lampu
2: atau apa, banjir gitu.
1: Iya.
2: Atau kebakaran bangunan, juga bisa. Pematas ruangan yang glamping saat itu pernah.
1: Mm-mm.
2: Lagi kompor arang, nah itu juga hati-hati tuh. Lagi barbekyuan, lagi liburan.
1: Kompor puncak, arang?
2: Bakar-bakaran.
1: Kompor arang?
2: Kan CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, itu karbon, berbahaya juga ya.
2: Karbon monoksida itu hasil pembakaran gitu. Kompor gas, kompor yang dapur itu juga kalau misalnya pembakaran nggak sempurna, kalau dia zaman dulu ya, itu kan bisa ada pakai kayu atau apa, itu kan juga bisa. Pokoknya pembakaran, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, semua hasil pembakaran itu semua berbahaya. Pembakaran. Apalagi kalau misalkan barbekyuan itu di ruangannya tuh tertutup ya.
2: Betul.
1: Takut hujan nih kayaknya mendung, udah nggak ada bintang, di dalam aja deh. Nah itu salah tuh sebenarnya ya, karena itu akhirnya tuh CO-nya tuh muter di dalam ruangan tuh.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi banyak ternyata CO di sekitar kita yang kita harusnya aware ya, dia mewaspadai itu ya, jangan sampai terhirup. Persentasenya itu bisa pusing, mual, sampai dengan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal dunia, dokter.
2: Termasuk kalau kita di jalan raya sampai adat itu, kan kalau polusi lagi tinggi itu kan CO-nya kan tinggi juga.
1: Wah, itu sebabnya kadang-kadang kita pusing juga ya di dalam.
2: Betul, betul. Cuman mungkin nggak dicek aja, coba berdiri kelamaan di belakang knalpot itu.
1: Itu bahaya. Oke, baik. Betul. Dokter, terima kasih nih ya atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
1: Praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai tentang keracunan dugaan pasangan suami istri yang meninggal akibat keracunan aset, tapi dalam tanda kutip ternyata ya. Istilah keracunan aset itu kalau dari sisi medisnya dari Dr. Fajri Adai mengatakan bukan AC-nya tapi lebih ke hasil pembakaran, yaitu CO, karbon monoksida yang terhirup masuk ke dalam tubuh menggantikan oksigen yang harusnya dibawa oleh darah kita, sel darah kita, untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, baik ke otak, jantung dan lain sebagainya, tapi tergantikan menjadi CO, karbon monoksida yang ke apa namanya, kalau dari disampaikan oleh dokter Fajri, lebih kuat mengikatnya ketimbang oksigen dalam sel darah kita, sehingga nanti oksigennya itu nggak diterima oleh sel darah kita, justru yang diikat itu adalah CO-nya. Sehingga tadi ada tahapan-tahapannya, itu yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasanya mulai sakit kepala, pusing, mual, muntah, rasa lemas badan tubuh gitu ya, nyeri dada, sampai dengan akhirnya karbon monoksidanya itu persentasenya terus meningkat, akhirnya linglung, lalu akhirnya kehilangan kesadaran seperti pingsan ya, kehilangan kesadaran seperti pingsan dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Meskipun sekarang ini dalam kasus yang terjadi di Medan itu, pasangan suami istri ini masih dalam proses investigasi dari pihak kepolisian. Dugaan sementaranya itu karena ketiduran di dalam mobil akibat keracunan AC mobil dalam tanda kutip. Sekali lagi, penyebabnya dugaan dari sisi medisnya adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu hasil pembakaran, bakar sampah, pembakaran arang, seperti kita sedang bakar sate ya, barbekyuan gitu ya. Apalagi ketika misalkan menghindari hujan, lalu kemudian bakar-bakari di dalam ruangan yang ventilasinya itu kecil banget atau bahkan nggak ada. Jadi hasil pembakaran itu terhirup dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Jadi untuk bisa diwaspadai oleh kita semua.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 8 Juni 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depannya belakang Mapolres Malino. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depannya belakang Mapolres Malino. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Bersama saya Muhammad Rian, edisi siar tanggal 8 Juni 2006, akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dalam program musik religi di pagi hari ini bersama Ustaz Agim dengan tema menjadi pribadi yang bermartabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga

dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak, dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus tapi kotor, barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara, hilang keindahannya. Punya rambut bagus tapi tidak bersih, selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe, hilang keindahannya. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut.
Orang yang mencintai gelap.

gelarnya disebut-sebut, orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak, makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan. Sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap. Dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu, halo Lior, wah panas, halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus, halo, eh cangkeng apa pinggang, ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, wah itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh saya kesetrum. Lusanya genteng bocor.
ini kucing berantem, hari besok lagi ban kempes, ah celaka, sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu Intan ditimpa batako, Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini, susah kelihatan sabar. Ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah, tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun. Selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut. Tutur katanya halus. Penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan, gagah. Kasih handphone, jam yang mahal, pin mahal. Tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Dengan cincin, mungkin 5 juta. Rolex, mungkin 10 juta. Pulpen, mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya gak berharga. Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita, wah, tapi kasarnya luar biasa. Poyang sini kamu. Wah, suami bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik. Karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama."
verbalnya sama, persis mah mah mah, tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bibi, nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan betus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam, tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya tuh sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya assalamualaikum, lembut, padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini. Masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris 4. Ngobrol Monang Morning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai. Daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih, orang yang kasar memanggil pembantunya, Bibi, sini, gak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat. Yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih. Itu memancar itu. Orang yang ikhlas. Buah dari kebeningan hati. Terpancar.
senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum. Playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan mau tidak menghargai, enggak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia enggak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah, mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk, ya. Yeah. Nggak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah nggak punya apa-apa, nggak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, nggak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat, lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah, kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini, bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya.
tungau itu ya, binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya. Tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, Masya Allah, dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai mesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib.

0: namanya.
1: Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat kalau kita beramal benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening berisi air yang bening, seberkah cahaya mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya. Akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak, mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hai. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara habluminanas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya tuh. Akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut, kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul. Tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit. Insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal, boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah. Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar maha menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah maha tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cangkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang maha agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit. Dialah yang mendetakkan jantung. Dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga. Kita bersihkan dengan air wudhu. Kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman Dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati. Dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

Pendengar masih bersama RRI Malino di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapores Malino. Setelah kita hadirkan Mutiara Pagi tepat pukul 6, dan tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat, dalam rubrik Warta Intimbung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, warga Desa Sempayang, Kecamatan Malina Barat sempat menutup akses jalan Holeng Batubara pada Senin pagi sebagai bentuk protes atas kerusakan gapura desa.
1: Aksi blokade jalan Holeng Batubara di Desa Sempayang, Kecamatan Malino Barat berakhir setelah warga dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan terkait kerusakan gapura desa yang terjadi pada Senin pagi. Penutupan jalan dilakukan warga setelah sebuah kendaraan roda 12 yang diinformasikan milik salah satu perusahaan tambang diduga menabrak kabel internet menuju Desa Sempayang. Insiden tersebut juga menyebabkan bagian atas gapura desa mengalami kerusakan. Kapolsek Malino Barat, Ibtu Joes Rowan Kalvian, yang dikonfirmasi RRI pada Senin, mengatakan warga melakukan penutupan sementara akses jalan Holeng karena belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Salah satu akibatnya itu gapurannya Desa Sempayang, plat yang di atas yang tulisannya Desa Sempayang selamat mendatang itu kan jatuh. Jadi warga Sempayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara. Tadi saya barusan pulang dari sana, saya koordinasi dengan Pak Desa Sempayang dan perwakilan dari PTMA juga ada datang. Dari Telkomsel juga sudah datang untuk perbaikan kabel internet. Jadi sudah jam 12 tadi sudah dibuka kembali lintasan jalan batubaranya.
1: Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia menanggung biaya perbaikan gapura yang rusak. Pemerintah desa memberikan waktu 3 hari pada perusahaan untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, gangguan layanan internet akibat putusnya kabel juga telah ditangani. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Malinau kembali raih opini WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari BPKRI.
3: Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH menyampaikan apresiasi atas segala proses pemeriksaan hingga tuntasnya laporan pertanggungjawaban Pemda kepada negara, sehingga pemerintah Kabupaten Malinau kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. WTP ini merupakan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 lalu. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kabupaten se-Kalimantan Utara tahun 2025 itu dipusatkan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Senin 25 Mei 2026 lalu.
4: Ya, WTP itu adalah usaha bersama, kerja bersama yang dilakukan oleh kita semua. Dan kita berharap WTP itu sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang mungkin kurang atau hal-hal yang perlu kita pertahankan. Ya, dan untuk kesekian kalinya dari 80 kita sudah 80% ya. Ya, artinya ketaatan kita, standar akuntansi yang kita gunakan ya sudah dinilai oleh BPK melalui proses penyerahan dokumen LKPD ya, yang sudah kita serahkan dan dilakukan audit terhadap 8 komponen yang akhirnya kesimpulannya bahwa Kabupaten Malinau yang mendapat predikat WTP melalui LHP ya, pada tahun 2026 ini tapi proses anggaran 2025 ya, bersama dengan teman-teman Kabupaten Kota ya.
3: Bupati Malinau menegaskan akan berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPKRI sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Malinau, secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan, dan akuntabel, termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik.
4: Ya, contoh misalnya salah satu adalah ketaatan, ketertiban di dalam perencanaan, ya termasuk pemostingan, penyebutan ya dalam nomenklatur kegiatan. Karena ini berhubungan dengan perubahan-perubahan regulasi, aturan ya. Karena kan setiap perubahan aturan pasti berpengaruh terhadap manusia yang menginput misalnya. Nah, jadi ini memang perlu di-upgrade, perlu dilakukan penyesuaian ya. Setiap ada perubahan waktu, nah kita harus cepat untuk menyesuaikan juga. Dan ini juga jadi catatan bagi kita. makin lebih lagi.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan memulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni 2026 ini. Satu kegiatan lapangan menyasar 3 data nasional.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
5: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10 plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang wah ini 3 sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak. Misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM jual kelontong, nah itu yang ditanya ada 2. Tapi dia bisa juga 3-3-nya ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata 3-3-nya.
1: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.030 terdaftar calon desa sarjana, jurusan kesehatan paling diminati.
3: Program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 bagi putra-putri daerah Kabupaten Malinau kembali mencatat antusiasme luar biasa dari masyarakat. Penutupan pendaftaran resmi dilakukan pada 26 Mei lalu dan hingga batas akhir pendaftaran tercatat sebanyak 1.030 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tahun ini. Saat ini, panitia tengah fokus melaksanakan tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari seluruh bakal calon peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malinau, Firsa Septilena SIP MSI, pada Kamis 4 Juni 2026 di ruang kerjanya di Komplek Kantor Bupati Malinau.
6: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas bakal calon dan ada pun pendaftar sampai pada tanggal 26 Juni kemarin itu berjumlah 1.030. Jadi memang banyak sekali pendaftarnya dan untuk jurusan yang paling banyak itu kesehatan.
3: Firsa juga menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, peminatan jurusan yang dipilih para pendaftar didominasi oleh bidang kesehatan.
6: Banyak ya, bisa perawat, bidan dan sebagainya. Kemudian keagamaan juga termasuk jurusan yang paling banyak pada saat pendaftaran tahun ini. Pertanian, setelah pertanian itu kedokteran. Memang dari jurusan-jurusan itu yang paling banyak di mendaftar, tapi dari 1.000 sekian tadi yang mendaftar pasti akan terverifikasi dan terjaringlah melalui pemberkasan mereka tadi, ada yang pasti lolos dan tidak lolos. Jadi tahapannya nanti setelah verifikasi panitia, kita mengumumkan hasil verifikasi pemberkasan, berapa yang akan lolos, nah itulah yang akan lanjut pada tes tertulis dan wawancara.
3: Setelah proses verifikasi tuntas, panitia akan mengumumkan daftar peserta yang lolos dan mereka nantinya yang berhak melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tes tertulis dan wawancara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Marina Kota disiapkan menjadi pelopor gerakan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
1: Desa Malino Kota diusulkan menjadi percontohan desa anti korupsi Kabupaten Malino. Upaya ini diharapkan menjadi pelopor bagi 108 desa lainnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malino, LPC Dija, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Program tersebut menjadi salah satu implementasi pendekatan pencegahan dalam strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK mendorong terbentuknya budaya anti korupsi di tingkat desa melalui pemberian predikat desa anti korupsi pada desa yang memenuhi sejumlah indikator. Penilaian mencakup tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, respon terhadap pengaduan, transparansi, hingga penerapan nilai-nilai lokal yang mendukung integritas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Malino membentuk tim replikasi desa anti korupsi melalui surat keputusan bupati. Tim terdiri dari unsur inspektorat, dinas komunikasi dan informatika, serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malino, tim melakukan seleksi bertahap hingga tersisa 8 desa, kemudian mengerucut menjadi 3 kandidat, yakni Desa Malino Kota, Malino Hilir, dan Desa Sempayang. Ketiga desa tersebut mendapat pendampingan teknis dan telah melalui observasi langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penilaian sementara menunjukkan Desa Malino Kota memiliki kesiapan paling baik dibanding 2 desa lainnya.
7: Secara kelengkapan dokumen itu Malino Kota yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Maksudnya bukan hanya dokumen, tetapi ini mereka laksanakan. Di desa-desa lain ini kan contoh, ada nggak melakukan survei kepuasan masyarakat? Ini contoh. Mereka bilang ada, tapi dia baru ada tapi belum dilaksanakan. Nah, sementara Desa Malino Kota ini mereka ada dan situ sudah berjalan beberapa waktu. Gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian, karena saya prinsipnya gini, Bu. Yang membangun ini kan mereka. Kita membantu, menguji, membuktikan bahwa mereka ini sudah terbangun. Nah, ini kan harusnya dari mereka, bukan kita yang jor-joran menghabiskan energi ke sana. Gitu. Nah, sehingga dari 3 desa ini, Malino Kota lah yang menurut kami punya hal itu.
1: Elpis menjelaskan, program perluasan percontohan desa anti korupsi memiliki semangat membangun budaya integritas dari tingkat paling bawah. Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga di tingkat pusat, tapi juga melalui gerakan kecil yang tumbuh di desa-desa. Harapannya Desa Malino Kota dapat menjadi benih perubahan yang menyebarkan semangat anti korupsi ke seluruh desa di Kabupaten Malino. Dengan demikian, pemahaman tentang integritas tidak hanya dimiliki perangkat desa, tapi juga masyarakat. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan Ketua RT hasil pemilihan serentak awal Mei lalu dilakukan pelantikan secara serentak oleh kepala desa di desanya masing-masing.
3: Para Ketua RT terpilih se-Kabupaten Malino hasil pemilihan serentak pada awal Mei lalu harus bersiap diri dan terus menjaga kesehatannya masing-masing. Karena pada Senin 8 Juni 2026 nanti, semua Ketua RT akan dilantik secara serentak oleh kepala desa di desanya masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malino, Firsa Septirena, SIP, MSI, 2 hari lalu. Menurutnya, semua petunjuk teknis pelaksanaan pelantikan Ketua RT tersebut sudah disampaikan ke masing-masing desa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis di desanya masing-masing.
6: Pelantikan Ketua RT serentak ini dilaksanakan di masing-masing desa, 380 desa, dan itu nanti akan dilantik oleh kepala desa serentak di masing-masing wilayahnya. Untuk teknis, kegiatan, pelantikan itu juga kita sudah sampaikan kepada desa, apa saja yang akan dilakukan pada saat pelantikan nanti. Kemudian itu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni, di hari Senin depan, di seluruh desa di kecamatan di Kabupaten Malino.
3: Firsa Septilena juga menambahkan bahwa setelah dilantik pada 8 Juni tersebut, para ketua RT ini akan langsung diberikan pembekalan dan pemahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsinya pada 9 Juni dan akan dibuka Bupati Malino Wempi Wemawa SEMH.
6: Setelah diadakannya pelantikan secara serentak akan ada pembekalan sesuai dengan arahan pimpinan itu, kita akan melaksanakan pembekalan kepada seluruh ketua RT serentak karena melihat sikon geografis dan menurut arahan pimpinan untuk wilayah perkotaan, pasar perkotaan ada 4 kecamatan itu dilaksanakan secara kolektif di satu tempat. Ya, jadi nanti
8: 4 kecamatan.
6: Ya, 4 kecamatan di perkotaan ini dilaksanakan di Tebengang, kemudian untuk wilayah kecamatan pedalaman dan perbatasan itu via Zoom, tapi di hari yang sama. Jadi nanti yang akan membuka kegiatan itu adalah Pak Bupati sendiri, karena beliau juga bersedia untuk membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan. Kemudian untuk narasumbernya sendiri adalah Sekretaris Daerah dan Bapak Kepala Dinas PMD.
3: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Inti Mangsa Pekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Inti Mangsa Pekan berikutnya.
9: Pendengar, telah kita ikuti bersama informasi Warta Inti Mangsa Pekan produksi pemberitaan RRI Malinau. Tetap bersama RRI Malinau di selama Malinau pagi pada pagi hari ini. Tetap bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Di kesempatan pagi hari ini, tetap bersama RRI, selanjutnya kita hadirkan informasi dari BMKG Tanjung Harapan bersama Kak Zenia Ika Savitri.
1: Selamat pagi bagi para pendengar setia RRI. Malinau, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita, dan baiknya kita memperhatikan informasi perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini, pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 9 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikut informasi untuk Kabupaten Tanah Tidung pada pagi hari cuaca diprediksi berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diprediksi cerah berawan dan untuk malam hari cuaca kembali diprediksi cerah berawan. Berlanjut pada esok dini pagi cuaca diprediksi cerah berawan dengan suhu diprediksi mencapai 20 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Bulungan pada pagi hari cuaca diprediksi berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diprediksi cerah dan untuk malam hari cuaca masih diprediksi cerah. Berlanjut pada esok dini pagi cuaca diprediksi berawan dengan suhu diprediksi mencapai 19 hingga 34 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Malinau pada pagi hari cuaca diprediksi terawat kabut. Kemudian pada siang hari cuaca diprediksi cerah. Untuk malam hari cuaca diprediksi akan terjadi hujan dan untuk esok dini hari pagi cuaca masih diprediksi akan terjadi hujan dengan suhu diprediksi mencapai 19 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya bagi Anda yang akan berpergian menggunakan speed hari ini, kami juga menyediakan informasi prediksi tinggi gelombang pada perairan Kalimantan Utara. Gelombang diprediksi dengan arah angin timur hingga barat daya dan kecepatan angin mencapai 5 hingga 10 knots dan tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk prediksi gelombang perairan Sulawesi Utara bagian barat, gelombang diprediksi memiliki arah angin timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin 5 hingga 10 knots dan tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Sekian prediksi cuaca untuk hari ini. Untuk prediksi cuaca umum lainnya, Anda dapat mengunjungi situs resmi BMKG di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada studio.
0: Terima kasih, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.
2: Jadi bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita.

0: itu.
1: Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya.
1: Ketawa aja deh.
3: Atun, Atun. Kenapa kelarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubah, zip.
4: Iya, Ma. Maaf, lupa.
5: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga akhirnya.

0: Berita Nasional.
1: Penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan, kemudian perkuat rupiah, BI dan Kemenkeu, sinkronisasi fiskal dan moneter. Topik ketiga, Presiden ingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Topik keempat, BPOM ungkap 263.000 link kosmetik ilegal. Mayoritas terdapat di e-commerce. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Bone juga cerah ini Pak ya, belum ada hujan ya?
2: Pagi ini Bone agak sedikit anu nih, ada agak sedikit mendung ini.
1: Mendung ini pagi ini. Oke.
2: Ya, ya. Habis gerimis barusan.
1: Iya. Baik, ingin memberikan pendapat dari topik kami yang mana Pak Upi?
2: Sebelum saya nyampaikan pendapat saya, yang mengakili kalau saya katanya mau disampaikan katanya begini Pak Rudi, katanya portal berterri.co.id katanya enggak bisa terakses katanya.
1: Oh, begitu. Tidak bisa apa Pak?
2: Akses, tidak bisa diakses katanya.
1: Tidak bisa diakses, oke ya. Nanti kami sampaikan Pak ya. Baik.
2: Ya, saya yang nomor satu ini bagi,
1: nomor satu, ya. Penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan. Apa yang ingin disampaikan atau disoroti Pak?
2: Tidak hanya kan sini kita mau bandingkan antara penyerapan dengan stabilitasnya. Proses sendiri agak bagaimana ya bertanya-tanya ya. Karena contohnya gua ngampung contohnya ya yang misalnya penyerapan contohnya beras misalnya kenapa punya penyerapannya sangat kalau di tingkat petani juga harganya sangat rendah agak banyak tapi kalau di apa kalau di sudah di tingkat di pasaran di harga beras itu sangat mahal.
1: Baik.
2: Itu sangat menjadi pencatatan saya berikutnya ya. Punya stabilitas anu juga punya ada beberapa pertanyaan yang mengalami kenaikan di bonus seperti minyak goreng, cabai dan daging sapi juga tiba-tiba ada kenaikan.
1: Yeah. Nanti kami coba pantau nih Pak Upi ya.
2: Okay.
1: Untuk informasinya ya. Baik, ditunggu Pak Upi ya pembahasannya ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Dan sebelum kami sapa pendengar lainnya, kami akan hadirkan sebuah informasi terkait dengan gempa bumi yang baru-baru terjadi di Kepulauan Talaut yang sempat membuat warga panik. Terpantau banyak warga keluar rumah ketika gempa untuk menyelamatkan diri. Kami akan bergabung bersama dengan reporter dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Marzuki Mangiero. Ya, Marzuki, silakan.
3: Pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, baru-baru ini terjadi gempa bumi yang sangat terasa di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana kami juga sudah mendapat informasi dari rilis BMKG, kekuatan gempa ada di 7,7 magnitudo, dan gempa yang baru saja terjadi dan saya juga merasakannya cukup lama, di sekitaran 10 sampai 15 detik lamanya, dan sempat membuat masyarakat di Kepulauan Talaut terpantau ada beberapa warga yang ada di pemukiman Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena memang kekuatan gempa yang cukup lama dan sangat terasa. Dan di sini saya sudah berada, sudah bersama dengan saya beberapa warga masyarakat yang tadi saya lihat sempat menyelamatkan diri untuk keluar rumah, dan di samping saya sudah ada Ibu Dedes. Halo, selamat pagi Ibu Dedes.
4: Ya, selamat pagi.
3: Ya, Ibu Dedes, tadi bagaimana reaksinya ketika gempa cukup kuat terasa di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di kediaman Ibu?
4: Saya kaget, ya. Langsung lari.
3: Ya.
4: Karena
3: iya. Terus, ya. Apakah tadi gempa cukup lama atau bagaimana?
4: Karena gempa sangat kuat dan saya lari.
3: Ya, ada respon Ibu mungkin menyelamatkan diri masuk di bawah kolong meja atau bagaimana?
4: Ya, lari ke halaman rumah.
3: Ya. Oke, dan di sini juga saya sudah bersama dengan salah satu bapak juga yang sudah tadi sempat menyelamatkan diri keluar rumah. Halo, selamat pagi Pak Nimrod.
5: Selamat pagi.
3: Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan tadi saat gempa, seperti apa reaksinya?
5: gempa, sementara saya duduk, tiba-tiba kita rasa, rupa gempain. Ternyata makin lama makin kuat. Dan memang gempa hari ini memang cukup lama, sekitaran 10 detik sampai 15 detik. Itu.
0: Ya mungkin di rumah ada benda-benda yang jatuh atau rumah-rumah yang mungkin roboh atau apa?
5: Karena kita lihat di sei saya ada motor, jadi kita turun dari rumah, kita pegang motor, nantinya kita pegang motor itu rubuh.
0: Ya, demikian reaksi masyarakat Talaut ketika gempa terjadi. Dan memang untuk saat ini kami juga belum menerima informasi terkait dengan dampak gempa, kerusakan bangunan, karena ini baru saja terjadi. Dan mungkin informasi lebih lanjut akan kami sampaikan ketika informasi resmi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan dampak yang terjadi oleh gempa baru saja terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Demikian Marsuki Mengero Pro 3 RRI dari Kepulauan Talaut terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Marsuki untuk informasinya. Dan kami juga baru saja mengakses situs BMKG di mana disampaikan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Lokasi 236 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di mana gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dan berpotensi tsunami di wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dan Anda kami harapkan terus memantau perkembangan terkini melalui situs BMKG dan nanti kami akan update informasi terkini pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo.
6: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Baik, saya sapa Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dasrun.
7: Ketemu lagi walaupun lewat suara.
1: Iya. Silakan, Pak.
7: Topiknya yang nomor tiga, Mas.
1: Nomor tiga ya, nomor tiga itu topik kami tentang Presiden mengingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Ini yang ditemukan telur dadar dicampur ya, tepung. Ya, silakan Pak.
7: Mungkin ya, apa memang yang jualan terigu itu ikut iri supaya payu mungkin, jadi telurnya dikurangi ya, tapi ya. Ya sebetulnya jangan seperti itulah. Kasihan sama yang program, masa mau telur enak dicampur terigu, nanti jadi tidak enak, Mas. Kalau topik yang lain-lain, yang ikut yang lain-lain saja.
1: Siap.
7: Karena apa, sekarang sudah banyak orang pandai, tidak seperti zaman orangnya cuma 135 juta. Mungkin waktu itu orangnya terbatas, sekarang kan sudah banyak orang pandai.
1: Ya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjio di Yogyakarta, selamat pagi.
8: Pagi Mas Rudi.
1: Iya, Jogja juga cerah Pak pagi ini Pak ya.
8: Ya, dingin-dingin ya, lumayan itu.
1: Oke, baik. Tertarik topik kami yang mana atau pendapat untuk topik kami yang mana Pak?
8: Ikut apa? Seperti juga ini masalah apa gempa bumi tadi ya,
1: iya.
8: Di Talaut ya, mudah-mudahan tidak ada korban ya.
1: Amin.
8: Cuma ada hal-hal yang rusak ya karena namanya gempa ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban lah gitu ya. Itu Mas Rudi.
1: Baik.
8: Yang topiknya saya milih yang tiga ya Mas Rudi.
1: Nomor tiga juga ya.
8: Kaitan dengan masalah telur di
1: Pak
8: Ketua. Itu jadi menurut saya di SPPG itu jangan mencari keuntungan yang seperti itu ya. Jadi kalau memang telur ya harus telur betul. Masalah kan jangan sampai telur jatahnya maksudnya 100 kilo hanya diberi 80 kilo aja. Telurnya tepung, jangan seperti itu. Karena tujuannya kan proteinnya biar baik ya, atau anak-anak biar pinter dan sebagainya. Niat luhurnya kan jadi kurang ada ya. Nah, mudah-mudahan nih peringatan Pak Prabowo ini dipahami oleh semua SPPG dan tidak diulang lagi. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Sarjio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sibolga ada Pak Matoli. Selamat pagi Pak Matoli.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya. Semoga cerah.
1: Cerah juga ya. Berarti pagi hari ini beberapa titik di wilayah Indonesia cukup cerah. Silakan, tertarik topik kami yang mana nih, Pak Matoli?
9: Iya, itu 1-2-3 berhubungan juga itu,
1: Rudi ya. Iya.
9: Bagaimana menjaga stabilitas pangan, rupiah dan fiskal kita dan telur, bagian dari pangan juga itu kan dibeli pakai rupiah. Dunia, tapi kita import pakai dolar gitu ya.
1: Yeah, yeah.
9: Jadi maksudnya ibarat kalau TNI itu kan menjaga kedaulatan, ya kan, keamanan dan pertahanan. Pertahanan kita di rupiah, andai kata itu bisa jadi SOP-nya BI akan bagus sekali ya. Artinya BI kerjasama dengan Kementerian Keuangan, kita mungkin butuh, Bung Rudi, satgas gabungan oleh Presiden menggabungkan institusi ini untuk mengatasi kedaulatan rupiah kita yang sedang parah sekarang ya. 18.000 gitu, itu mempengaruhi masyarakat yang pendapatan per kas kita bulanannya ya UMR-nya nggak sanggup lagi gitu loh. Jadi ini sudah dirasakan, apalagi kan BGN ini kan nggak melibatkan Pemda dia.
1: Yeah.
9: Dia independen sendiri, sehingga apapun keracunan menu-menu SPPG yang bisa dipadu-padankan, kayaknya Pemda kayak kurang dilibatkan dalam pengawasan internal dan eksternalnya gitu. Jadi kalau untuk hanya telur, saya pikir terlalu receh ya Pak Prabowo. Mungkin hari Senin, Selasa mungkin banyak yang bisa dipadu-padankan 4-5 sempurna ya untuk porsi yang 15.000. Jadi harapannya Pak Prabowo bikin satgas gabungan lah untuk memperkuat rupiah kita, untuk BGN kita, Pemda dilibatkan supaya permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang viral itu ya, penggantian ketua BGN Pak Dadan itu tidak terulang lagi gitu loh, untuk menyelamatkan APBN kita, Bung Rudi.
1: Baik.
9: Salam sehat, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan topik-topik tersebut ke ruang dengar Anda. Dan terus kami nantikan informasi yang Anda miliki dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat